0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

Masih bersama Pro 1, saatnya kami akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah sepekan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyajikan informasi yang berhasil dihimpun tim redaksi selama sepekan. Selengkapnya disampaikan Nono Kartono.

0: Ratusan warga antusias mengikuti nonton dan dengar bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen, Kota Cirebon.
1: Ya ini kita di lapangan Kebumen ini, sebenarnya acara ini memang untuk masyarakat Kota Cirebon, supaya masyarakat Kota Cirebon bisa bareng-bareng nonton final Piala Dunia.
2: Kolaborasi RRI Cirebon bersama pemerintah Kota Cirebon menghadirkan hiburan gratis bagi masyarakat melalui nonton dan dengar bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan Kebumen Kota Cirebon Minggu 19 Juli 2026 malam hingga Senin 20 Juli 2026 dini hari, dihadiri oleh ratusan penonton. Kegiatan tersebut menjadi wadah kebersamaan warga untuk menikmati laga puncak antara Spanyol dan Argentina. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Dekis Kota Cirebon, Tubagus Muhammad Maulana Yusuf, mengapresiasi RRI yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, masyarakat dapat menikmati pertandingan secara gratis sekaligus mempererat kebersamaan.
1: Pertama, kita ucapkan banyak terima kasih kepada RRI ini bisa menyelenggarakan event nonton bareng final ya Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, karena ya ini kita di lapangan Kebumen ini, sebenarnya acara ini memang untuk masyarakat Kota Cirebon, supaya masyarakat Kota Cirebon bisa bareng-bareng nonton final Piala Dunia secara gratis ya dan bersama-sama. Jadi di sini kita bisa berkumpul, semua orang bisa nonton.
2: Selain itu, salah seorang warga Penggambiran Kota Cirebon, Herga, menilai bahwa kegiatan nonton dan dengar bareng menjadi hiburan yang positif karena menghadirkan suasana kebersamaan bagi masyarakat. Herga berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga semakin banyak masyarakat yang datang menikmati hiburan bersama sekaligus menambah relasi.
3: Dari Kota Cirebon, asal saya dari Penggambiran, Kecamatan Lemawungku. Saya tahu dari sini, dari IG, Kak.
4: Dari IG.
3: Anggapan ya cukup bagus, dari acara juga ya strategis sih menurut saya, soalnya dari sini, dari kota kan dekat menurut saya ya, jadi untuk banyak orang datang kan, terusnya dapat teman baru.
2: Pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 menghasilkan Spanyol sebagai juara Piala Dunia setelah menang 1-0 atas Argentina. Euforia kemenangan Spanyol pun disambut sorak-sorai dan tepuk tangan penonton di halaman Kebumen Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Edukasi sejak dini mengenai sentuhan aman membantu anak memahami batasan tubuh dan melindungi dirinya.
5: Kalau kita sayang kan ya paling kayak mengusap kepala.
6: Edukasi body safety atau perlindungan diri perlu dikenalkan sejak dini agar anak memahami batasan tubuh tanpa takut berinteraksi dengan orang lain. Orang tua juga perlu mengajarkan perbedaan antara sentuhan kasih sayang dan sentuhan yang tidak pantas. Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Nilam Kusumawati Putri mengatakan, anak tidak perlu diajarkan mencurigai semua orang, tetapi dibekali kemampuan mengenal sentuhan yang aman dan yang tidak semestinya.
5: Kita juga harus memberitahu kepada anak bahwa ada sentuhan-sentuhan yang memang itu sentuhan sayang dan mana itu sentuhan yang mengintimidasi ya. Kalau kita sayang kan ya paling kayak mengusap kepala, kemudian sentuhan ya berbeda lah dengan sentuhan yang intimidating. Itu kan lebih kepada menyentuh bagian-bagian tubuh yang memang tidak seharusnya disentuh. Kita bisa mengenalkan dari lagu yang tadi, mana bagian bisa disentuh. Yang bisa disentuh itu kan kepala, tangan, kaki. Nah itu ada lagunya juga gitu. Yang tidak bisa disentuh bagian yang tertutup oleh baju dalam.
6: Nilam menambahkan, pengenalan batasan tubuh dapat dilakukan melalui lagu, permainan, atau kegiatan yang menyenangkan. Cara ini membantu anak memahami perlindungan diri sesuai usianya, sehingga tetap percaya diri berinteraksi, sekaligus berani menolak sentuhan yang tidak pantas. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Bupati Imron mengajak warga taat pajak untuk mendukung pembangunan daerah.
7: Karena hasil dari pembayaran pajak ini kami digunakan juga untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon.
8: Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Bupati Cirebon Imron mengatakan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan tersebut selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan.
7: Karena hasil dari pembayaran pajak ini kami digunakan juga untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, ayo kita bayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan waktunya ini.
8: Imron menjelaskan pemerintah terus berupaya menghadirkan kemudahan layanan pembayaran pajak kepada masyarakat. Kehadiran layanan Samsat pada hari tertentu diharapkan meningkatkan akses dan kepatuhan wajib pajak. Ia mengapresiasi masyarakat yang selama ini telah memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat kemampuan daerah membiayai pembangunan berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
0: Kemenag Kota Cirebon libatkan masyarakat melalui forum komunikasi publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan.
4: Untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
9: Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon menggelar forum komunikasi publik di Aula Kementerian Haji dan Umroh Kota Cirebon pada Kamis 23 Juli 2026 sebagai upaya menyempurnakan standar pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anomsari, dalam sambutannya menyebut forum tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun budaya pelayanan baru melalui semangat saget, yaitu santun, adaptif, gesit, empatik dan dedikatif.
4: Kami sedang berbenah, kami sedang berikhtiar untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semangat perubahan ini kami sebut dengan nama saget. Santun dalam melayani setiap warga tanpa membedakan latar belakang. Adaptif menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Gesit dalam respon persoalan, empatik dengan memahami kebutuhan masyarakat, dan dedikatif dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab.
9: Riana menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penilaian internal, sehingga Kemenag Kota Cirebon membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, media, Forkopimda, dan berbagai instansi untuk menyampaikan kritik dan saran serta evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kepatuhan minum obat jadi kunci keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TB.
10: Itu bukan hanya sekedar petugas saja, Bu, tapi kita juga punya kader untuk memantau minum obat.
11: Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon mengingatkan pasien tuberkulosis TB agar menjalani pengobatan secara rutin hingga tuntas. Pengobatan yang terputus di tengah jalan beresiko menyebabkan kuman tuberkulosis menjadi kebal terhadap obat, sehingga penanganan akan lebih sulit. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markonah, mengatakan pengawasan kepatuhan minum obat tidak hanya dilakukan oleh petugas kesehatan, tetapi juga melibatkan kader pengawas minum obat, PMO, dan keluarga pasien.
10: Kalau dari puskesmas itu bukan hanya sekedar petugas saja, Bu, tapi kita juga punya kader untuk memantau minum obat, ya PMO, kader PMO, pemantau minum obat TB. Kita juga melibatkan keluarganya, juga kader juga. Jadi kalau misalnya ada pasien yang memang sudah positif TB, kita pasti konseling juga keluarganya agar sama-sama memantau untuk minum obatnya agar terjadi tidak berhenti di tengah jalan gitu ya, karena kalau udah berhenti di tengah jalan nanti pengobatannya juga pasti akan berubah gitu kan, mulai lagi dari nol.
11: Menurutnya, penghentian pengobatan sebelum waktunya dapat menyebabkan pasien harus mengulangi terapi dari awal. Bahkan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tuberkulosis TB resisten obat atau multidrug resistant tuberculosis MDR-TB. Selain melakukan pendampingan pengobatan, Puskesmas Pamengkang juga terus mengintensifkan screening TB. Ia berharap keterlibatan tenaga kesehatan, kader, keluarga, serta masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan dan mendukung eliminasi tuberkulosis TB di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Berawal dari ketidaktahuan akan manfaatnya, sorghum kini menjadi komoditas unggulan kelompok tani Desa Beber yang dipasarkan ke berbagai daerah.
12: Kami menangkap informasi dan kami mencoba koordinasi dengan Dinas Pertanian.
6: Kelompok tani sorghum Desa Beber, Kabupaten Cirebon berhasil mengembangkan budidaya sorghum hingga menjadi salah satu penyedia benih untuk berbagai daerah di Indonesia. Keberhasilan tersebut berawal dari ketertarikan mencari komoditas pertanian baru yang dinilai memiliki potensi ekonomi. Kelompok tani sorghum sekaligus kubu Beber, Kabupaten Cirebon, Momon, mengatakan dirinya pertama kali mengenal sorghum pada 2020 melalui benih sampel yang diberikan rekan komunitas. Awalnya benih tersebut belum dimanfaatkan karena belum memahami potensi tanaman tersebut.
12: Kebetulan tahun 2020 itu saya mendapatkan salah satu benih itu dari sahabat-sahabat komunitas. Cuman kurang paham itu benih apa. Tapi kami dibawakan benih itu katanya sorghum dan belum tertarik tentang hal itu. Kan bahkan kasih buat makan itulah ayam. Berikutnya kami mendapat informasi dari kedinasan sendiri bahwa pemerintah juga punya harapan ke depan untuk memudayakan sorghum. Tertarikan itu kami menangkap informasi dan kami mencoba koordinasi dengan Dinas Pertanian dan kami mencoba untuk mencari informasi benerannya dan alhamdulillah ada benih. Waktu itu kami berapa kilo benih, kami coba langsung untuk ditanam dan alhamdulillah proses belajar langsung bisa panen.
6: Menurut Momon, hasil panen perdana sorghum langsung berhasil dipasarkan sehingga mendorong kelompok tani memperluas lahan budidaya. Kini lahan percontohan di Desa Beber telah mencapai sekitar 2 hektar dan pengembangan sorghum turut menyebar ke sejumlah daerah di Jawa Barat. Keberhasilan pemasaran benih sorghum juga didukung pendampingan pemerintah melalui penyusunan e-katalog produk. Langkah tersebut membuka akses pemasaran yang lebih luas sehingga benih sorghum asal Desa Beber dapat dipasarkan ke berbagai wilayah Indonesia. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita daerah sepekan. Untuk edisi hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026. Sampai jumpa.
13: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana, mana, mana, mana, mana,
0: Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya. Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang terus mendengarkan kami di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Yang ingin gabung silakan boleh ya ke 081324951935.

0: sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Roma Irama bicara.

capek sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Pro Dangdut.

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook, TikTok yang memberikan informasi tautan pendaftaran CPNS dari Kementerian Pertahanan tahun 2026. Faktanya, klaim itu adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan itu mengarah ke sebuah laman pendaftaran yang isinya meminta pengisian nama, nomor handphone yang terhubung ke akun Telegram, domisili provinsi, dan jenis kelamin yang terindikasi penipuan. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan melalui akun Instagram resminya @tropeg_kemhan menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen CPNS di Kementerian Pertahanan itu dilakukan melalui laman sistem seleksi calon aparatur sipil negara sscasn.bkn.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 masih bersama Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saatnya saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk ke 081324951935. Selamat siang Mas, tolong lagunya Asam di Gunung, Garam di Laut oleh Ona Sutra untuk Krinawati di Siliwangi, Cirebon. Selamat dengerin. Ini dari Ihsan di Kelayan. Kemudian berikutnya juga sudah ada yang gabung. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi di Merdeka, mau lagunya Pantun Janda. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Pro Dangdut dan spesial buat Ade Saputri. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Kemudian berikutnya selamat siang Mas Tono, pengen request Ebi Ngesti Sonia. Salamnya buat Mas Tono yang tadi pagi jam 10 pagi menyiarkan lagu anak-anak sampai jam 3 sore. Kok tahu? Salamnya buat semua kru RRI Cirebon. Salamnya buat semua orang lain yang lagi mendengarkan RRI Cirebon Pro Dangdut. Salamnya untuk semua orang lain di Haurgelis Indramayu. Ini dari Hans Ardiansyah, orang suka hati Haurgelis Indramayu. Terima kasih, salam untuk rekan-rekan yang ada di Haurgelis. Saya putarkan dulu deh, Asam di Gunung, Garam di Laut dari Ona Sutra. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Prodangdut Dangdut adalah kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Azizah mau dengerin lagunya Tirani, salamnya untuk yang lagi tugas aja deh. Baik, terima kasih. Ditunggu Tiraninya ya. Dan berikutnya juga assalamualaikum Mas Nono, ini sama Teguh di Cirebon. Oke, saya mau dengerin lagunya April yang menyala dong. Salamnya untuk semuanya yang sedang dengerin Pro 1.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan

0: praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Prodangdut,

0: banget sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda pendengar dan sekaligus juga saya akhiri Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2026. Berikutnya nanti akan ada rekan saya Iskandar Zulkarnain bersama Anda sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saya Iskandar Zulkarnain ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 26 Juli 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan sebelum kita lanjutkan kembali, pendengar, kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
1: Tuhan. Oh iya iya tahu iya iya. Ji
2: Vi, kok tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan ko.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, satu informasi kami sampaikan kepada Anda mengenai pengelolaan 3 Taman Nasional Unggulan Indonesia. Ini memasuki babak baru ya, 3 Taman Nasional tersebut ini resmi memperoleh status satuan kerja dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum PPKBLU. Ketiganya yakni Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, kemudian Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Gunung Rinjani. Status baru tersebut ini memungkinkan ketiga taman nasional lebih leluasa mengelola pendapatan dari layanan wisata dan jasa lingkungan. Dana yang diperoleh ini dapat langsung digunakan untuk memperbaiki fasilitas pengunjung, lalu memperkuat perlindungan kawasan hingga mendukung program konservasi tanpa harus menunggu proses birokrasi anggaran yang panjang. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, kebijakan ini menjadi penting dalam membangun pengelolaan kawasan konservasi lebih profesional. Menurutnya, fleksibilitas keuangan bukan ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan agar seluruh pendapatan dapat kembali dimanfaatkan bagi kelestarian kawasan. Selain status BLU, Kementerian Kehutanan juga memperkuat pembiayaan konservasi melalui Satgas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional. Satgas tersebut ini akan mengembangkan berbagai skema pendanaan berkelanjutan, termasuk kemitraan strategis ya dan optimalisasi jasa lingkungan agar pengelolaan kawasan tidak hanya bergantung pada APBN. Direktur Jenderal KSDAE Setiawan Putyatmoko mengatakan status BLU ini membuat pengelola Taman Nasional dapat bergerak lebih cepat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ya, baik, berikan nanti kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini. Tetapi kini saatnya kita bergabung terlebih dahulu bersama RRI Bandung dan Bogor guna mengikuti Lintas Jabar sepekan.

Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 26 Juli 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Tagana Dinsos dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi dalam mengatasi krisis air bersih bagi warga terdampak kemarau panjang di wilayah selatan. Ruslan Effendi melaporkan.
1: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih di sejumlah desa di wilayah Pantura dan Selatan Kabupaten Subang. Untuk meringankan beban warga, tim Tagana Dinas Sosial dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi menyalurkan bantuan air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan tim Taruna Siaga Bencana Kabupaten Subang ke desa-desa terdampak. Penyaluran dilakukan menyusul kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino dan diprediksi BMKG berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin mengatakan dampak kemarau sudah dirasakan warga di Pantura dan Selatan.
2: Termasuk di daerah selatan sekarang mungkin kami juga sudah memasuk beberapa wilayah, beberapa desa yang sudah kekeringan, termasuk daerah Jalan Sagak, daerah Cater, sudah ada beberapa desa yang air bersihnya sudah kering lagi. Kita jarang mampu memasoklah seperti itu.
1: Untuk memenuhi kebutuhan warga, Tagana menyiagakan satu unit kendaraan tangki air. Penyaluran juga dilakukan bersama BPBD dan Perumda Tirta Rangga Subang agar distribusi lebih cepat dan merata. Senada dengan Tagana Dinsos Kabupaten Subang, Perumda Tirta Rangga Subang juga menurunkan armada tangki air khusus untuk warga non-pelanggan yang kesulitan mendapatkan air. Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana menyebut aksi ini merupakan wujud kepedulian perusahaan daerah terhadap masyarakat terdampak. Menurut Nana, krisis air sudah berlangsung hampir 3 bulan. Ia memperkirakan kebutuhan suplai akan meningkat saat kemarau mencapai puncaknya. Karena itu sinergi antara lembaga terus diperkuat agar bantuan tepat sasaran.
3: Bantuan daripada M-nya sebetulnya itu situasional, tergantung kondisi, tetapi yang jelas tangki yang siap beroperasional ada dua ya Bu ya. Ada tiga. Iya, bisa maksimal tiga-tiganya.
4: Jadi bantuan dari cabangnya minta sendiri.
1: Selain berdampak pada kebutuhan rumah tangga, kemarau panjang juga menyebabkan kekeringan lahan persawahan di Pantura. Tagana dan Perumda TRS mengimbau warga bijak menggunakan air dan berharap hujan segera turun agar krisis segera teratasi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reporter Ade Sri melaporkan.
5: Proses mutasi, rotasi, dan promosi aparatur sipil negara menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. Karena itu pelaksanaannya diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sistem merit agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch atau IGOWA Institute, Brian Samosir, menilai setiap proses pengelolaan ASN harus bebas dari segala bentuk intervensi. Menurutnya, ruang kritik, saran, dan advokasi dari masyarakat juga perlu diterima sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
6: Hati-hati dengan celah dalam setiap intervensi, karena apapun itu, kriteria apapun yang kemudian dituliskan ketika intervensi menjadi momok utama dalam setiap pemilihan, dalam proses mutasi, rotasi, ataupun promosi, hal itu tidak lebih dan tidak bukan hanya akan berdampak buruk, paling utamanya kepada masyarakat. Saya berharap bahwa akan ada satu kerjasama yang baik, itu kan tidak harus bertemu, tapi dalam level pikiran, setiap pandangan, setiap kritik, setiap saran, setiap proses advokasi yang kami lakukan dapat diterima dengan baik.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Mutasi Kepangkatan dan Evaluasi BKPSDM Kota Bogor, Dwi Garis Sunaryo Putri menegaskan, pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh kebijakan pengelolaan ASN mulai dari pengangkatan, rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi.
7: sosialisasi.
8: Sebenarnya kami dari BKPSDM, pemerintah Kota Bogor, terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setiap kebijakan pengelolaan ASN, termasuk pengangkatan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan, akan terus diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi. Pemerintah Kota Bogor akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian, meningkatkan akuntabilitas, serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
5: BKPSDM Kota Bogor juga memastikan akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian melalui peningkatan akuntabilitas serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap keputusan terkait pengelolaan ASN diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas.
0: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, aksesibilitas bangunan dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Reporter Sony Agung melaporkan.
9: Aksesibilitas bangunan dan gedung di Kota Bogor bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi perhatian. Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di Kota Bogor, Selasa 21 Juli 2026, ketika sejumlah peserta menilai fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kelompok rentan. Ketua Difabel Action, Isna Nur Aini, menyampaikan masih banyak bangunan sekolah maupun fasilitas pelayan publik yang belum menyediakan sarana akses yang memadai bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan masyarakat disabilitas dalam memperoleh layanan publik sehingga diperlukan perhatian lebih pemerintah Kota Bogor melalui regulasi yang mewajibkan setiap bangunan menyediakan fasilitas yang ramah bagi pengguna. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa prinsip pembangunan inklusif belum diterapkan secara merata di berbagai fasilitas umum.
10: Di Kota Bogor, kalau untuk layanan publik sih belum sepenuhnya akses ya, karena kita lihat terkadang untuk sekolah aja, kemarin kan anak saya baru masuk SMK ya, itu tangganya agak tinggi-tinggi dan sempit, itu kan tidak akses sama sekali. Apalagi kalau pada saat anak-anak berkegiatan ramean, dorong-dorongan kan resiko. Jadi sebetulnya akses itu bukan hanya diperuntukkan untuk difabel aja. Kita mengawal Bogor sebagai kota inklusif itu mulai dari 2014. Jadi 12 tahun itu kita menuju kota inklusif sampai dengan tahun 2026 hari ini. Bismillah, eranya Kang Deddy bisa segera selesai. Jadi misalnya kami dengan KPPN Bogor, kami dengan BPMSPH, kami menyampaikan bahwa ini loh, seperti ini loh harusnya.
9: Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Atep Budiman menjelaskan pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses layanan publik yang setara. Menurutnya Pemkot Bogor juga sedang mempertimbangkan penyusunan peraturan wali kota, perwali sebagai dasar hukum untuk memperkuat penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai bangunan dan gedung pelayanan.
11: Nah, kalau dilihat dari proses bisnis, sebetulnya bisa dielaborasi untuk mendukung itu. Tapi untuk mengakomodir amanat local wisdom dalam konteks kota inklusif tadi, memang harus disiapkan oleh kita sendiri gitu. Sebagai kan memang produknya kementeriannya. Walaupun secara teknis, dari secara teknis, dari gambar, dari itu sudah sih sebenarnya. Cuma dari prosesnya saja kan, proses bisnisnya saja masih perlu disempurnakan. Tapi Kota Bogor sih sepertinya mampu karena kita punya aplikasi lokal juga kan untuk perizinan seperti PBG dan lain-lainnya. Ya, kalau kami terlibat langsung dalam proses perizinan sih tentunya tidak ya, karena bukan dinas itu. Tetapi melalui perwali ini kan sudah langsung secara teknis diamanatkan. Dan prototipnya, perhitungan-perhitungan dari pusat juga sudah ada sebetulnya. Sudah bisa diadopsi oleh kita supaya secara operasional bisa dilaksanakan gitu ya. Itu salah satu aspeknya.
9: Melalui regulasi tersebut, pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Kehadiran aturan tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan maupun penataan fasilitas umum agar dapat diakses secara nyaman oleh penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
0: Puluhan orang santri di Kampung Cigaluh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis. Irwan Rudiawan melaporkan.
12: Keracunan yang diduga dari makanan bergizi gratis di Kabupaten Garut kembali terulang.
7: sebanyak 27 orang santri pesantren Al-Mansuriyah yang ada di RT 04 RW 05 Kampung Cigalu Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut mengalami keluhan mual, muntah, diare dan sakit perut setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut Kepala Desa Mekarsari Asep Sadili, seluruh korban keracunan saat ini sudah ditangani oleh tenaga medis dari Puskesmas Cibatu dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut yang meninjau langsung peristiwa terjadinya keracunan tersebut, Nurdin Yana menyampaikan pemerintah daerah langsung melakukan pemantauan begitu menerima laporan adanya dugaan keracunan tersebut. Berdasarkan data sementara, 3 pasien pertama datang ke Puskesmas Cibatu sekitar pukul 1 siang. Jumlah pasien kemudian bertambah menjadi 23 orang sekitar pukul 3 sore dan terus meningkat hingga mencapai total 27 orang pada Rabu malam.
12: Apa-apa kejadian keracunan ya, yang gak keren. Jadi kronologinya adalah bahwa anak-anak kita, ini dari Ahmad Suriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kemudian disusul pada jam sekitar jam 3, bertambah lagi di 23. Dan hari ini tetap ada 27 lah kita. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala seperti langsung dibawa ke sini.
7: Menurutnya seluruh pasien langsung mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Para korban dipusatkan di Puskesmas Cibatu agar kondisi kesehatannya dapat dipantau secara intensif. Apabila 4 warga yang masih dalam pendataan turut menjalani pemeriksaan dan dinyatakan mengalami kondisi serupa, maka jumlah warga yang diduga terdampak keracunan tersebut mencapai 31 orang. Salah seorang korban, Widya, mengaku mulai mengalami diare, muntah, dan buang air besar secara terus-menerus sejak malam hari setelah mengkonsumsi makanan MBG milik adiknya. Ia menyampaikan menu yang dikonsumsinya terdiri dari tempe, telur ceplok, dan sayur sop. Dan ia mengaku tidak menemukan tanda-tanda makanan dalam kondisi basi atau mencurigakan saat disantap. Namun beberapa jam kemudian gejala mulai dirasakan.
0: Penemuan kasus positif HIV di Cianjur sudah mencapai 142 kasus yang mayoritas dari kalangan sesama jenis. Ian Sofian melaporkan.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Bidang P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sudah menemukan beberapa kasus HIV di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, menurut Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Cianjur, Mugi Sunggara, 142 temuan kasus HIV, mayoritas LSL atau penyimpangan seksual.
14: Tahun ini, untuk tahun ini dari 20.400 sekian yang sudah di screening itu udah ditemukan 142 kasus positif HIV. Ya, positif HIV. Dan itu sebagian besar itu kan dari beberapa populasi kunci itu yang paling banyak itu dari kalangan LSL, laki-laki seks laki-laki. Untuk jumlah ibu hamil yang HIV ada 8, kemudian itu tersebar ada di beberapa populasi kunci. Kemudian untuk yang on ARP dari 142 tadi itu baru 58 orang yang melakukan atau melaksanakan pengobatan.
13: Temuan kasus HIV semua di usia produktif mulai 20 sampai 36 tahun, bahkan tingkat sekolah di usia 15 tahun perlu diwaspadai karena sudah ada yang positif. Sedangkan upaya ke depan, selain meningkatkan kolaborasi dengan KPA, termasuk dengan lintas OPD.
14: Upaya ke depan, yaitu kita selain dari meningkatkan kolaborasi, karena memang sebagian besar sekarang kan sudah bukan hanya di kalangan usia produktif, remaja ke atas ya, tapi sekarang dari mulai anak sekolah, itu dari usia 15 tahun, ya usia produktif itu sudah ada yang terpapar. Nah, maka dari itu kita berkolaborasi dengan KPA, bukan hanya dengan KPA atau komunitas, tapi juga dengan lintas OPD seperti DISDI, kemudian juga DPPKB P3 untuk masuk ke beberapa sektor.
13: Selain itu juga untuk melakukan pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, termasuk screening atau pemeriksaan HIV pada populasi kunci. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
0: Kemarau yang telah terjadi selama 3 pekan terakhir di Kabupaten Bogor, dampaknya mulai dirasakan warga. Selain kekurangan air bersih, kemarau juga telah berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah, seperti di Kecamatan Tenjolaya. Reporter Yofri Haryadi melaporkan.
15: Musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Salah satunya dialami petani hortikultura di Kecamatan Tenjolaya yang baru saja memulai masa tanam beberapa bulan lalu. Selain faktor cuaca, persoalan kekeringan di Kecamatan Tenjolaya khususnya di Desa Tapo 1 juga diperparah oleh jebolnya tanggul di daerah irigasi Cigambreng beberapa waktu lalu yang mengakibatkan terganggunya aliran air untuk 177 hektar lahan pertanian. Keluhan itu pun diungkapkan Bapak Rahman, salah seorang petani tomat di wilayah tersebut. Masa panen sayuran yang biasanya berlangsung sekitar 20 hari saat kondisi hujan normal kini menjadi lebih lama akibat minimnya curah hujan.
16: Panennya juga berkurang akibat kegagalan, kekeringan gitu kan. Karena ini juga kan karena namanya kita nanam, kalau kena hujan benih kan langsung cepat. Kan kalau nggak ada hujan udah gagal, jadi nggak ada yang jadi.
17: Sudah lebih dari 20 hari.
16: 20 hari ya, dampaknya sih ya lumayan, kerugiannya kira-kira ya sekitar belasan ya, sekitar 13 juta lebih. Namanya kita dari koperasi ya otomatis, ya kan saya sedangkan kita tanya ini kayak gini gitu kan. Biasanya kita itu sehari 100 ya, dari mulai kerja jam 7 pagi sampai jam 4. Dan berkurang, jadi 70.
15: Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PU telah menjadwalkan perbaikan menggunakan kawat beronjong. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki mengatakan kondisi kemarau di selatan Ekuator Indonesia mengalami masa yang cukup panjang meliputi Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan Barat.
18: Di tengah dan timur. Kurang lebih 437 zona musim dari yang kita miliki 699 zona musim. Nah itu kurang lebih sudah 48.77% dari luas daratan Indonesia yang sudah masuk dan juga diprediksi akan mengalami durasi musim kemaraunya lebih panjang gitu. Nah, di mana wilayahnya? Nah, itu bervariasi. Jadi, secara umum saya katakan adalah wilayah yang ada di selatan Ekuator ya. Jadi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara ya, kemudian juga Kalimantan itu di bagian barat.
15: Pemkab Bogor juga menyiapkan mitigasi dini karena puncak musim kemarau diprediksi baru akan terjadi pada akhir Agustus hingga September 2026.
0: Kemenag Kota Cirebon melibatkan masyarakat melalui forum komunikasi publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan. Reporter Sekar Darmayanti melaporkan.
19: Untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
20: Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon menggelar forum komunikasi publik di Aula Kementerian Haji dan Umroh Kota Cirebon pada Kamis 23 Juli 2026 sebagai upaya menyempurnakan standar pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anumsari, dalam sambutannya menyebut forum tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun budaya pelayanan baru melalui semangat saget, yaitu santun, adaptif, gesit, empati dan dedikatif.
19: Kami sedang berikhtiar untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semangat perubahan ini kami sebut dengan nama Saget. Santun dalam melayani setiap warga tanpa membedakan latar belakang. Adaptif menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Gesit dalam dengan memahami kebutuhan masyarakat dan dedikatif dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab.
20: Riana menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penilaian internal, sehingga Kemenag Kota Cirebon membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, media, Forkopimda, dan berbagai instansi untuk menyampaikan kritik dan saran serta evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Puskesmas Pamengkang, Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB sebagai upaya mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat. Reporter Aura Aulia melaporkan.
2: Untuk screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB.
21: Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markona, mengatakan screening TB merupakan program yang secara rutin dilaksanakan. Pelaksanaan screening TB terbaru telah dilakukan di 3 desa di wilayah kerja Puskesmas Pamengkang. Yang menjelaskan, screening TB diprioritaskan bagi kelompok yang memiliki risiko tinggi tertular TB. Sasaran utama meliputi anggota keluarga atau kontak serumah pasien TB, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta dan kondisi lain yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.
2: Untuk screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB, lanjut ke keluarganya, kalau misalnya keluarganya dari sekitar penderita, dan masyarakat yang berisiko untuk TB, misalnya yang punya riwayat ada penyakit HIV gitu, yang diabetes, kayak gitu, hipertensi, kita juga di screening seperti itu.
21: Ia menjelaskan pelaksanaan screening TB jadi langkah awal untuk menemukan masyarakat yang diduga terpapar TB khususnya pada kelompok berisiko. Selanjutnya kegiatan screening akan terus diperluas melalui program yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG dan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Menurutnya penguatan screening tuberkulosis diharapkan mampu memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga kasus TB dapat ditemukan lebih dini dan segera ditangani. Ia berharap upaya tersebut dapat mendukung target eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Cirebon maupun secara nasional. Aura Aulia melaporkan.
0: Kabupaten Cirebon menjadi prioritas tahap awal program jaringan gas nasional. Reporter Rena Sapira melaporkan.
22: Salah satunya adalah di tahap pertama. Tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga.
23: Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahap pertama. Program tersebut menargetkan lebih dari 41.000 sambungan rumah pada 4 kecamatan. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, mengatakan penetapan tersebut mempertimbangkan kesiapan wilayah dan jaringan transmisi gas. Kabupaten Cirebon dinilai memiliki potensi strategis karena dilalui jaringan pipa Cirebon Semarang.
22: Salah satunya adalah di tahap pertama. Tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga, 4 kecamatan. Dan ada lagi nanti 6 kecamatan kurang lebih di tahap 2. Di tahap 2 kemungkinan Plumbon dapat. Yang penting adalah memang jaringan gasnya, pipa utamanya itu melewati daerah ruas jalan tersebut.
23: Dadang menambahkan pemerintah juga merencanakan pengembangan tahap berikutnya hingga menjangkau 6 kecamatan tambahan secara bertahap. Perluasan layanan diharapkan mempercepat pemerataan akses energi bersih bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan program pemerintah tersebut diberikan tanpa biaya pemasangan sehingga masyarakat memperoleh manfaat lebih besar. Kesempatan tersebut diharapkan dimanfaatkan warga dengan mendukung seluruh tahapan pembangunan jaringan gas. Rena Safira melaporkan.
0: Polres Cimahi berhasil menangkap bandar narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Polisi menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas di Bandung Raya. Agus Abot melaporkan.
24: Pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Cimahi tidak hanya menyoroti banyaknya pelaku baru, tetapi juga membongkar dugaan jaringan besar peredaran sabu-sabu. Salah satu perkara bahkan mengarah pada kepemilikan sekitar 1 kg sabu dengan nilai modal mencapai 800 juta rupiah. Polres Cimahi mengungkap 40 kasus dengan 50 tersangka baru yang semuanya belum residivis. Kasus terbesar yang bermula dari penangkapan seorang pria berinisial IG 27 tahun, warga kota Bandung yang belum memiliki pekerjaan itu, tersangka diamankan di kawasan Gunung Batu dengan barang bukti sekitar 600 gram sabu. Dari hasil pengembangan, penyelidikan kemudian mengungkapkan dugaan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu. Polisi menduga sekitar 400 gram diantaranya telah terlebih dahulu beredar sebelum penangkapan dilakukan. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra dalam konferensi persnya mengatakan bahwa Tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu sehingga sekitar 400 gram diduga sudah lebih dahulu beredar sebelum dilakukan penangkapan.
1: Yaitu pengungkapan terhadap kasus yang beberapa waktu kebelakang terhadap tersangka IG 27 tahun belum bekerja dengan status alamat di Kota Bandung, tepatnya di daerah Cicendo dan sekitarnya, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan beberapa barang bukti yang ada di sini, yaitu kepemilikan dari 600 gram sabu yang mana awalnya tersangka memiliki 1 kg sabu. 1 kg sabu dimiliki oleh tersangka dan berarti sudah ada kurang lebih 400 yang sudah sempat berhasil dijual, dan pada saat diamankan masih kurang lebih ada 600 sekian yang akhirnya berhasil diamankan. Dan sampai dengan saat ini masih dilakukan upaya pengembangan terhadap kepemilikan atau mungkin tersangka lain yang ada di dalamnya terkait dengan kepemilikan kurang lebih 1 kg sabu ini.
24: Kapolres Cimahi juga mengatakan bahwa kepemilikan sabu dalam jumlah tersebut mengindikasikan aktivitas jaringan distribusi berskala besar. Jumlah itu dinilai tidak lazim, dimiliki pengguna ataupun juga pengedar kecil sehingga mengarah pada sindikat yang lebih terorganisasi. Niko juga mengatakan bahwa selain memburu para pelaku lain, penyidik juga terus menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai dan cukup peredaran narkotika yang masih aktif beroperasi di wilayah Bandung Raya. Tersangka dijerat dengan pasal dan juga undang-undang mengenai narkotika serta tentang kesehatan. Ancaman hukuman yang dikenakan berkisar mulai 6 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup.
0: Saudara, sekian berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita

0: mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 26 Juli 2026 dan saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, selamat berlibur ya. Pergunakan waktu libur Anda dengan sebaik-baiknya di hari Minggu ini. Dan bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda. Tetap semangat, kami akan terus temani Anda di Cirebon sore ini.
1: Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, setiap anak, setiap warga bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama di level apapun. Pendidikan adalah hak bagi semua warga bangsa. Karena dengan pendidikanlah hidup ke depan akan lebih tercerahkan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Setiap warga bangsa, setiap anak bangsa memiliki hak yang sama atas pendidikan. Di level apapun, di jenjang apapun, bahkan di wilayah manapun, terlepas bagaimana kondisi ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu, itu tidak boleh jadi kendala dan halangan untuk bisa memperoleh hak pendidikan yang diharapkan. Saudara pendengar, dengan pendidikan kita bisa merubah nasib keluarga, nasib masyarakat, nasib bangsa dan negara ini. Karena orang bisa terdidik itu bukan karena perguruan tinggi. Perguruan tinggi hanyalah persiapan untuk menjadi terdidik. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa terdidik? Kata kuncinya, untuk menjadi terdidik, maka kita harus bersedia belajar selama hidupnya. Kesempatan memperoleh pendidikan inilah, itu adalah hak asasi bagi seluruh warga bangsa. Jadi, kata kuncinya, jangan beda-bedakan setiap warga bangsa ketika mereka berhasrat, bercita-cita, ataupun memiliki mimpi tentang pendidikan yang harus diraih olehnya.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

pencintik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampar hujan, tempat minum hewan peliharaan, mahpung tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

0: Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pendengar, tidur adalah sebuah proses alamiah yang menurunkan kesadaran fisik dan mental yang penting bagi tubuh ya. Manfaatnya memang ini beragam, seperti menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga pengaturan fungsi otak. Oleh karena itu, pendengar, tidur merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi bagaimana jika kita sudah bersiap-siap dan justru mengalami kesulitan tidur? Dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id, saat seseorang sibuk bekerja, maka tidur menjadi sesuatu yang akan dikorbankan. Ketika sibuk dengan tugas sehari-hari dan rutinitas yang padat, tidur seringkali ini menjadi yang pertama dikorbankan. Banyak dari kita, pendengar, menganggapnya sebagai waktu yang dapat dipotong untuk memberikan lebih banyak waktu bagi pekerjaan atau hiburan. Namun, apa yang sering diabaikan adalah bahwa tidur yang cukup adalah bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan kita. Itulah yang disampaikan Dr. Putri Sari Ivani SPTHT BKL ya, pada saat menyampaikan penyuluhan di klinik THTKL lantai 3 gedung administrasi dan instalasi rawat jalan, yang dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id pada Minggu 26 Juli 2026. Dan kesulitan tidur ini dapat berdampak pada kesehatan serta kegiatan harian kita jika dibiarkan terus-menerus. Nah, ada beberapa tips ya agar tubuh dapat beristirahat dengan cepat tetapi tetap dengan cara yang sehat. Dilansir dari Alo Dokter, yang pertama, kita jauhkan gadget sebelum beristirahat, kemudian tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang berat, buat rutinitas tidur, dan ini mempraktikkan rutinitas tidur yang benar bisa membantu Anda tertidur dengan nyenyak ya secara cepat dan juga bangun dengan tubuh yang segar. Jadi itu ya, kalau emang Anda kemarin-kemarin ini susah tidur, tadi ada 3 tips ya yang bisa Anda laksanakan, yaitu yang pertama, jauhkan gadget sebelum beristirahat, kemudian tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang berat, yang ketiga, yang terakhir itu adalah buat rutinitas tidur.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan, beredar sebuah unggahan video di media sosial, pendengar, yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan bantuan dana hibah. Informasi tersebut diunggah pada 15 Juli 2026. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99% video tersebut identik dengan video di kanal YouTube kompas.com. Video aslinya menunjukkan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, mulai dari Purbaya Yudi Sadewa hingga Esafri Samsudin, untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam video tersebut ini tampak Menkyu Purbaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo, sedangkan Esafri Samsudin ini berada di kiri Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga ini mengatakan bahwa rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi dalam pemerintahan. Ya, demikian cek fakta.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kini kita akan mengetahui update perakiran cuaca terkini dalam info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Tri Yulianto.
6: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 26 Juli 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari nanti terpantau cerah hingga cerah berawan. Beralih ke perkiraan cuaca esok hari tanggal 27 Juli 2026 untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 85%. Angin bertiup dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 40 km per jam. Adapun informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori sedang, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap dampak kondisi cuaca seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan suhu yang terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG, maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Tri Yulianto yang sudah menyampaikan info cuaca. Baik pendengar, demikian info cuaca.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab. Boom, boom, boom, bah.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita sampaikan kembali informasi untuk Anda. Kali ini ada informasi mengenai komposisi skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Menghadirkan warna berbeda ya dengan banyaknya pemain naturalisasi di berbagai lini. Dari total 26 nama yang dipilih pelatih John Herdman, sebanyak 12 pemain merupakan hasil naturalisasi yang siap menambah kekuatan tim. Jumlah tersebut ini membuat hampir separuh skuad diisi pemain berdarah campuran dengan pengalaman bermain di berbagai kompetisi. Kehadiran mereka ini memberi banyak pilihan bagi pelatih saat menyusun strategi menghadapi setiap pertandingan. Menariknya pendengar, posisi penjaga gawang tetap sepenuhnya ditempati pemain kelahiran Indonesia tanpa tambahan pemain naturalisasi. Tiga nama yang dipercaya mengawal gawang adalah Nadeo Argawinata, kemudian Cahya Supriyadi, dan M. Riyandi. Di sektor pertahanan, daftar pemain naturalisasi cukup lengkap dengan kombinasi pengalaman dan tenaga muda. Yang pertama nanti akan ada Justin Hubner, kemudian juga Jordi Amat, Sandy Wolves, kemudian juga ada Seni Patinama, kemudian juga serta tim Gepens siap memperkuat benteng pertahanan merah putih. Oke, pendengar, kita akan kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya di sore hari ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

agar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja,

0: sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: lari pasta lari terus juga rasa kita
1: di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
2: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Pendengar, sebelum dikumandangkan azan maghrib, akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini, tetaplah bersama RRI Cirebon hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sih, Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
1: Bisa lah, Mas. Tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja, Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo, Pak Ali. Saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya, Pak, ya. Halo, Pak Ali. Tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
0: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini saya punya informasi untuk Anda mengenai Kementerian Pariwisata yang ingin membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait lain untuk mengembangkan layanan pariwisata bagi lansia di Indonesia. Itu yang disampaikan juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya kepada Antara. Dan ia juga optimistis pengembangan layanan wisata bagi orang lanjut usia ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di kawasan maupun dunia. Ia menjelaskan bahwa layanan wisata minat khusus bagi lansia dirancang untuk orang-orang lanjut berusia lanjut yang membutuhkan pengaturan layanan pariwisata sesuai dengan kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka. Layanan wisata bagi lansia utamanya menawarkan aksesibilitas, rencana perjalanan yang fleksibel, serta lingkungan yang mendukung kesehatan wisatawan. Penyediaan layanan wisata bagi lansia membutuhkan sarana pendukung wisata yang ramah lansia serta fasilitas memadai untuk membantu wisatawan mengakses pelayanan medis dan kebugaran.

0: aja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Baik pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Popiana Almansa ya. Kini saja kita simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahim ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan
3: Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Kudodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga SKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Bersama saya Pian Alwansa dan didampingi pengarah teknik Bung Maulana yang akan menemani saya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Begitu juga rekan-rekan yang ada di Pemancar, Waru, Pleret, dan juga Dompyong, Kabupaten Cirebon, serta Haurgelis Indramayu dan juga Kuningan yang saat ini sedang bertugas. Pro 1 akan segera bersama Anda mendengar, khususnya bagi Anda yang beragama Buddha, akan bersama-sama Ibu Catur Widaningsih dalam tema Inilah Empat Kebenaran.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar RRI Cirebon. Menyenangkan sekali pada kesempatan malam hari ini saya Piana Wansa didampingi pengarah teknik Bung Molon akan bersama Anda untuk mengawali Cirebon malam ini dalam rangkaian Mimbar Agama Buddha. Mimbar Agama Buddha malam hari ini pendengar akan bersama Ibu Catur Widaningsih dengan tema Inilah Empat Kebenaran Mulia, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sudah hadir di studio kami, Ibu Catur Widaningsi, dan akan kita sapa terlebih dulu. Selamat malam Bu Catur.
5: Selamat malam Pak Pian.
3: Apa kabar Ibu Catur?
5: Baik, sehat,
3: sehat ya Bu Catur ya.
5: Gimana Pak Pian teman-teman?
3: Semoga sehat terus, aman-aman.
5: Meskipun cuaca angin,
3: betul anginnya
5: begini,
3: ini.
5: Semoga tetap sehat tetap teman-teman sehat. Di RRI. Ya,
3: baik, terima kasih Bu Catur. Dan silakan Bu Catur untuk bersama para pendengar yang beragama Buddha malam hari ini dengan tema Inilah Empat Kebenaran Mulia. Kami persilahkan Ibu Catur, mangga.
5: Baik, terima kasih Pak Pian. Selamat malam para pendengar semuanya, khususnya yang beragama Buddha. Sebelum mimbar agama Buddha dimulai, izinkan saya mengajak Bapak Ibu yang beragama Buddha untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada Guru Agung kita Buddha Gotama. Namo tas

Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan tiratana, memperoleh kesehatan, kebahagiaan serta kemajuan di dalam menjalani kehidupan kita yang penuh makna. Pendengar RRI yang berbahagia, izinkan saya pada malam hari ini, Catur Widyaningsih, penyuluh agama Buddha, Kankemenak Kota Cirebon, menyampaikan tema Inilah Empat Kebenaran Mulia. Bapak, Ibu, dan pendengar, pada bulan Juli ini, umat Buddha sedang memperingati salah satu hari besar, yaitu Hari Asada. Sebuah hari suci yang memiliki makna sangat mendalam dalam sejarah perkembangan agama Buddha. Hari Asada merupakan peringatan saat Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna untuk pertama kalinya menyampaikan ajaran Dhamma kepada 5 orang petapa, dan sejak saat itulah ajaran Dhamma mulai disampaikan kepada dunia demi kebahagiaan dan kesejahteraan banyak makhluk. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Asada, pada mimbar agama Buddha kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan salah satu isi khotbah pertama Sang Buddha yang mengajak kita tidak hanya mengenang peristiwa bersejarah yang terjadi lebih dari 26 abad yang lalu, tetapi juga memahami bagaimana ajaran tersebut tetap relevan dalam kehidupan modern. Di tengah berbagai tantangan, tekanan, dan perubahan yang kita hadapi setiap hari, ajaran ini mampu memberikan arah agar kita menjalani hidup dengan lebih bijaksana, penuh kesadaran, dan damai. Pendengar yang berbahagia, jika kita renungkan kembali, Hari Asada mengingatkan kita pada sebuah peristiwa penting, titik awal tersebarnya ajaran Buddha, yaitu Dhamma, ke seluruh dunia. Namun sebelum peristiwa itu terjadi, terdapat sebuah perjalanan panjang yang dilandasi oleh tekad seorang pangeran yang ingin menemukan jawaban atas persoalan kehidupan. Pangeran Siddhartha Gautama meninggalkan kehidupan istana bukan karena membenci kemewahan, melainkan karena menyadari bahwa kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi ternyata tidak mampu memberikan jawaban atas kenyataan hidup yang dihadapi setiap manusia. Pertanyaan seperti, mengapa manusia harus mengalami usia tua, mengalami sakit, mengalami kematian? Mengapa di tengah kebahagiaan masih ada kegelisahan? Apakah ada jalan untuk terbebas dari itu semua? Pertanyaan inilah yang menggerakkan langkah Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Beliau belajar kepada para guru besar, mendalami berbagai bentuk meditasi, bahkan pertapaan yang berat. Namun belum memberikan jawaban yang benar-benar membebaskan batin. Hingga akhirnya, beliau menemukan jalan tengah dan melalui meditasi yang mendalam, mencapai penerangan sempurna sebagai Buddha. Setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha tidak serta-merta mengajarkan Dhamma. Beliau terlebih dahulu merenungkan betapa mendalamnya kebenaran yang telah ditemukan. Sang Buddha berpikir bahwa Dhamma ini begitu halus dan sulit dipahami oleh mereka yang masih dikuasai oleh nafsu, keinginan, dan kebodohan batin. Namun, atas permintaan dari Brahma Mahasahampati dan karena welas asihnya yang tanpa batas dan begitu besar kepada semua makhluk, akhirnya Sang Buddha memutuskan untuk membagikan penemuan agung tersebut demi kebahagiaan dan kesejahteraan.

0: dan banyak makhluk. Beliau kemudian dikisahkan pergi menuju Taman Rusa Isipatana untuk menemui 5 petapa yang dahulu pernah bersama-sama menjalani kehidupan petapa yang berat. Di tempat itulah kemudian Sang Buddha menyampaikan khotbah pertama yang dikenal sebagai Dhamma Cakka Pavattana Sutta atau khotbah pemutaran roda Dhamma. Yang menarik untuk kita renungkan, isi khotbah pertama ini bukanlah teori filsafat ataupun ajaran yang rumit. Sang Buddha justru menyampaikan jawaban atas pencarian yang telah mengantarkannya meninggalkan istana hingga mencapai penerangan sempurna. Jawaban itu dirangkum dalam Catari Arya Sacani, yang bukan hanya ajaran pertama yang disampaikan Sang Buddha, tetapi juga merupakan buah dari pengalaman, perenungan, dan kebijaksanaan yang beliau temukan melalui pencarian panjang. Apa yang dahulu dicari oleh Siddhartha sebagai seorang petapa, akhirnya menjadi terang sebagai Buddha, lalu dibagikan kepada dunia sebagai pedoman agar setiap orang dapat memahami hakikat kehidupan dan menapaki jalan menuju kebahagiaan sejati. Pendengar yang berbahagia, istilah Catari Arya Sacani berasal dari bahasa Buddhis. Catari berarti 4, Arya berarti mulia atau luhur, yaitu kebenaran yang dipahami oleh mereka yang telah mengembangkan kebijaksanaan. Dan Sacani berarti kebenaran. Dengan demikian, Catari Arya Sacani dapat diartikan sebagai 4 kebenaran mulia, yaitu 4 kenyataan luhur yang ditemukan oleh Sang Buddha melalui penerangan sempurna dan kemudian diajarkan sebagai pedoman untuk memahami hakikat kehidupan, mengetahui sebab penderitaan, meyakini berakhirnya penderitaan, serta menumpuh jalan menuju kebebasan dari penderitaan. Marilah kita renungkan satu persatu dari 4 kebenaran mulia ini. Yang pertama adalah Dukkha Arya Sacca, kebenaran mulia tentang adanya duka. Kata duka sering diterjemahkan sebagai penderitaan. Namun sesungguhnya, makna duka jauh lebih luas daripada sekedar penderitaan fisik. Duka mencakup segala bentuk ketidakpuasan, kegelisahan, tekanan batin, rasa kehilangan, kecewa, khawatir, hingga kenyataan bahwa segala sesuatu yang kita miliki pada akhirnya berubah dan tidak dapat dipertahankan selamanya. Pendengar mungkin ada yang bertanya, mengapa justru pembahasan pertama Sang Buddha adalah tentang duka? Bukankah lebih nyaman, lebih baik kalau kita berbicara tentang kebahagiaan? Jawabannya sederhana. Seorang dokter, seorang tabib yang baik, tidak mungkin langsung memberikan obat sebelum mengetahui penyakit yang dialami pasiennya. Ia harus terlebih dahulu mengenali gejala, penyebab, baru kemudian menentukan pengobatan yang tepat. Demikian pula dengan kebijaksanaan Sang Buddha. Sang Buddha terlebih dahulu mengajak manusia melihat kenyataan hidup sebagaimana adanya. Bukan untuk membuat kita pesimis, melainkan agar kita mampu memahami akar persoalan yang sesungguhnya. Ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, ketika Pangeran Siddhartha masih hidup di India, manusia telah mengalami berbagai bentuk duka, berbagai penyakit, hidup dalam kemiskinan, peperangan, bencana alam. Kemudian tidak sedikit yang mencari kebahagiaan dengan harta, kekuasaan, tetapi tetap ada kekosongan di dalam batin. Dan ternyata itu tidak banyak berbeda dengan kehidupan saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang membawa banyak kemudahan, tetapi belum mampu menghapus duka dari kehidupan. Saat ini kita menyaksikan banyak orang mengalami tekanan pekerjaan, cemas menghadapi masa depan, konflik keluarga, perselisihan saudara, kesepian di tengah keramaian, perceraian, hingga gangguan kesehatan fisik dan mental. Ada yang merasa hidupnya selalu kurang karena membandingkan diri dengan yang lain. Ada yang gelisah karena kehilangan pekerjaan. Ada yang sudah mengejar harta, jabatan, tetapi tetap belum puas dan ingin lebih banyak lagi. Jadi dalam kehidupan yang tampaknya penuh kebahagiaan pun, duka tetap hadir dalam bentuk yang halus. Sang Buddha juga menjelaskan bahwa duka tidak hanya berupa pengalaman yang tidak menyenangkan. Bahkan sesuatu yang menyenangkan pun dapat menjadi duka apabila kita melekat padanya. Mengapa demikian? Karena semua yang berkondisi bersifat anicca, tidak kekal. Apa yang kita miliki hari ini suatu saat akan berubah. Orang yang kita cintai akan berpisah dengan kita. Tubuh yang sekarang sehat akan menua, akan sakit, jabatan akan berakhir, kekayaan dapat berkurang. Ketika kita menginginkan semuanya tetap sama, sementara kenyataannya harus berubah, disitulah duka muncul. Karena itu kebenaran mulia yang pertama ini bukanlah ajaran yang mengajak kita memandang hidup secara suram atau putus asa. Sebaliknya, Sang Buddha mengajarkan keberanian untuk melihat kenyataan dengan jujur. Kita diajak berani bercermin agar mengetahui keadaan diri, bercermin pada kehidupan. Dengan demikian, kita tidak lagi menyalahkan orang lain, keadaan atau nasib. Kita mulai memahami bahwa duka itu memang bagian dari kehidupan yang perlu dipahami dengan bijaksana. Kesadaran inilah yang menjadi langkah pertama menuju pembebasan. Sebab ketika seseorang menyadari bahwa dirinya sakit, akan terdorong mencari pengobatan. Demikian pula seseorang yang memahami hakikat duka, akan terdorong mencari jalan keluar. Dan jalan keluar itulah yang akan dijelaskan oleh Sang Buddha melalui kebenaran mulia berikutnya, yaitu mengenai sebab munculnya duka. Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, kebenaran mulia yang kedua adalah Samudaya Arya Sacca, kebenaran mulia tentang sebab munculnya duka. Setelah Sang Buddha menjelaskan bahwa kehidupan mengandung duka, beliau tidak berhenti sampai di situ. Seperti dokter atau tabib yang tidak hanya mendiagnosa penyakit, tapi juga mencari sebabnya. Sang Buddha kemudian mengungkapkan kebenaran tentang asal mula duka ini. Apa yang menjadi sebab duka? Dan Sang Buddha menjawab dan menjelaskan bahwa akar dari duka adalah tanha. Kalau diterjemahkan artinya adalah haus, keinginan yang terus menerus, atau nafsu keinginan yang disertai kemelekatan. Tanha bukan sekedar keinginan biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu memiliki keinginan yang baik. Ingin belajar, ingin bekerja dengan jujur, ingin membantu sesama, ingin menjaga kesehatan, ingin punya banyak relasi. Keinginan seperti ini tidak selalu menjadi sumber penderitaan. Yang dimaksud Sang Buddha adalah keinginan yang disertai dengan kemelekatan, yaitu keinginan yang membuat kita merasa, aku harus mendapatkannya. Aku gak bisa bahagia kalau gak dapat. Nah, semua harus sesuai dengan keinginan saya. Ketika batin dikuasai oleh keinginan seperti itu, maka duka pun muncul. Tanha berarti selalu ingin menggenggam apa yang menyenangkan dan menolak apa yang tidak menyenangkan. Kita ingin memiliki sesuatu untuk selamanya, padahal segala sesuatu bersifat tidak kekal. Kita ingin keadaan selalu sesuai harapan, padahal kehidupan terus berubah. Kita ingin orang lain memperlakukan kita sesuai keinginan kita, padahal setiap orang memiliki pikiran dan kehendaknya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, tanha ini dapat muncul dalam berbagai bentuk yang seringkali tidak kita sadari. Ada keinginan untuk dipuji dan diakui. Ketika dipuji, kita merasa senang. Namun ketika menerima kritik, batin menjadi gelisah, marah, bahkan menyimpan dendam. Ada keinginan memiliki harta yang makin banyak, keinginan memperoleh jabatan, kedudukan, atau pengaruh. Ketika berhasil mencapai, muncul lagi kekhawatiran. Bagaimana kalau posisi tersebut hilang? Kalau orang lain lebih berhasil, muncul rasa iri atau tidak senang. Dan di era digital seperti sekarang, tanha bahkan muncul dalam bentuk yang sangat halus. Ada yang merasa bahagia ketika unggahan di sosmed banyak mendapat like misalnya. Namun ketika respon tidak sesuai harapan, muncul kecewa, merasa tidak berharga. Dan akhirnya kebahagiaan bergantung pada penilaian orang lain. Tanha ini juga membuat kita sulit menerima perubahan. Kita ingin tetap muda, padahal tidak mungkin karena tubuh kita akan semakin menua. Kita ingin selalu sehat, padahal tubuh bisa sakit. Kita ingin orang yang kita cintai selalu bersama kita, padahal setiap pertemuan pada akhirnya akan berakhir dengan perpisahan. Kita ingin semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Jadi Sang Buddha menunjukkan bahwa penyebab utama duka bukan di luar diri kita, bukan keadaan, tetapi karena cara batin kita yang melekat terhadap semua pengalaman tersebut. Namun Buddha tidak mengajarkan kita hidup tanpa tujuan, tanpa cita-cita. Beliau ajarkan kita berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi kita tidak menjadi budak oleh kemelekatan terhadap hasilnya. Bekerja keras, tapi tidak melekat pada jabatan. Mencintai keluarga, tapi tidak memiliki secara mutlak. Menikmati kehidupan, tetapi sadar bahwa segala sesuatu pasti berubah. Kebenaran mulia yang kedua ini kembali mengajak kita untuk berani bercermin. Ketika mengalami penderitaan, kita tidak terburu-buru untuk menyalahkan orang lain atau keadaan. Sebaliknya kita bertanya kembali, apakah kemelekatan dalam batin saya sedang bekerja? Atau adakah keinginan yang terlalu kuat sehingga membuat saya menderita? Pertanyaan seperti inilah yang akan membuka pintu menuju kebijaksanaan. Sebab ketika akar persoalan telah dikenali, kita pun dapat mulai melepaskannya. Ketika kita mengetahui kebenaran tentang sebab duka, sebab penderitaan, kemudian Sang Buddha menjelaskan ada kebenaran mulia ketiga, bahwa duka bukanlah sesuatu yang harus dialami selamanya, tetapi duka dapat diakhiri melalui latihan batin dan kebijaksanaan. Bapak Ibu pendengar Mimbar Agama Buddha yang berbahagia, selanjutnya adalah kebenaran mulia ketiga, yaitu Nirodha Arya Sacca, kebenaran mulia tentang berakhirnya duka. Ketika Sang Buddha menjelaskan adanya duka dan sebab munculnya duka, Sang Buddha kemudian menyampaikan penjelasan dhamma yang sangat menggembirakan. Bahwa ajaran Buddha bukan yang berhenti pada pembahasan tentang penderitaan. Tetapi ajaran Buddha adalah ajaran yang memberikan harapan dan jalan keluar. Inilah kebenaran mulia ketiga. Kebenaran mulia tentang berakhirnya duka. Kata Nirodha memiliki arti berhenti, padam, berakhir, atau lenyap. Yang dimaksud bukanlah lenyapnya kehidupan, melainkan padamnya akar penderitaan, yaitu keserakahan, kebencian, kebodohan batin, dan tanha tadi. Ketika akar inilah berakhir, maka duka pun berakhir. Inilah penemuan agung yang luar biasa dari Sang Buddha. Beliau tidak mengatakan bahwa manusia harus selamanya hidup dalam penderitaan. Sebaliknya beliau menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk membebaskan dirinya dari belenggu duka. Karena itu, ajaran Buddha adalah ajaran yang penuh harapan. Apa yang selama ini membelenggu batin dapat dilepaskan melalui latihan, kebijaksanaan, dan pengembangan batin. Sang Buddha menunjukkan bahwa kebahagiaan yang bergantung pada objek di luar diri itu bersifat sementara. Selama batin masih terus mengejar dan melekat, kepuasan itu akan cepat berlalu dan digantikan oleh keinginan baru. Tetapi ketika kemelekatan mulai dilepaskan, maka batin menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Kita belajar menikmati apa yang kita miliki tanpa terus merasa kurang. Kita mampu menerima perubahan tanpa terus-menerus diliputi penyesalan atau ketakutan. Ketika kebencian dilepaskan, hati kita menjadi damai. Betapa banyak orang yang bertahun-tahun menyimpan kemarahan karena merasa disakiti. Mengira dengan terus mengingat kesalahan orang lain akan memperoleh keadilan, padahal yang paling menderita adalah dirinya sendiri. Namun ketika seseorang belajar memaafkan, bukan berarti membenarkan kesalahan, ini adalah jalan membebaskan batin dari beban kebencian. Disitulah kedamaian mulai tumbuh. Demikian pula ketika keserakahan berkurang, batin kita akan cukup dan merasa bersyukur. Kebahagiaan tidak lagi bergantung pada banyaknya pencapaian, tapi pada ketenangan batin. Ketika dua orang misalnya berselisih, kemudian salah satu berani meminta maaf, dan satunya berani memaafkan dengan tulus, dua-duanya akan merasa lega. Jadi duka itu menjadi berakhir. Ketika kita mampu menerima bahwa tidak semua rencana berjalan sesuai harapan, maka tidak lagi mudah kecewa. Berakhirnya duka bukan berarti tidak pernah menghadapi kehilangan, sakit atau perubahan, tetapi kita belajar cara kita menghadapinya. Puncak dari berakhirnya duka itu kalau di dalam agama Buddha adalah nibbana, padamnya secara keseluruhan dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Nibbana ini bukan tempat yang kita datangi, tetapi keadaan batin yang sepenuhnya bebas dari belenggu penderitaan. Inilah tujuan tertinggi agama Buddha yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tetapi perjalanan menuju Nibbana itu dimulai dari langkah kecil yang dapat kita lakukan setiap hari. Kebenaran mulia yang ketiga ini memberikan keyakinan bahwa tidak ada penderitaan yang harus kita bawa selamanya. Selalu ada harapan bagi siapapun yang mau belajar, berlatih dan mengembangkan kebijaksanaan. Ini adalah pesan yang optimis dan realistis dari Sang Buddha, bahwa kedamaian atau akhir penderitaan bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai. Tetapi ketika kita berani melepaskan yang selama ini membelenggu batin, maka disitulah pintu menuju kebebasan duka itu terbuka. Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, Sang Buddha kemudian menjelaskan bagaimana jalan untuk mengakhiri penderitaan itu. Inilah ada di dalam kebenaran mulia keempat, Magga Arya Sacca, kebenaran mulia tentang menuju berakhirnya duka. Sang Buddha memberikan jawaban yang jelas bahwa berakhirnya duka tidak terjadi secara kebetulan, tetapi latihan secara sadar dengan jalan yang menuntun kita yang disebut sebagai jalan mulia berunsur delapan, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Perlu kita pahami bahwa jalan mulia berunsur delapan, Sang Buddha menggunakan istilah benar, bukan sekedar baik. Mengapa? Karena sesuatu yang dianggap baik belum tentu sesuai dengan kebenaran Dhamma. apa yang dinilai baik oleh seseorang ternyata bisa saja belum selaras dengan kebenaran dhamma. Jalan mulia berunsur delapan ini bukan hanya dipraktekkan di wihara saja atau ketika mengikuti upacara keagamaan. Justru ini adalah jalan kehidupan sehari-hari. Ketika kita memilih berkata jujur meskipun sulit, itulah ucapan benar. Ketika kita menolak curang dalam pekerjaan, itulah mata pencaharian benar. Ketika kita mampu mengendalikan amarah, itulah pikiran benar. Sehingga jalan mulia berunsur delapan ini bukan sekedar mengajarkan menjadi orang baik menurut ukuran dunia, tetapi menjadi pribadi yang selaras dengan hukum karma dan kebenaran abadi. Sehingga setiap pikiran, ucapan, dan tindakan benar-benar menjadi jalan menuju kebebasan dari dukkha. Jalan ini bukan sekedar teori, tetapi pedoman hidup yang dapat diterapkan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dan ini ditemukan oleh Sang Buddha melalui pengalamannya sendiri. Kemudian dibabarkan pada hari Asada sebagai jalan yang menuntun manusia keluar dari lingkaran dukkha. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, empat kebenaran mulia adalah sebuah ajaran mendalam yang tidak lekang oleh zaman. Sebuah rumusan dari pengalaman panjang luar biasa tentang duka yang harus dimengerti, tentang asal mula duka yang harus ditinggalkan, tentang lenyapnya duka yang harus dicapai, dan tentang jalan menuju lenyapnya duka yang harus dikembangkan. Marilah kita menjadikan empat kebenaran mulia bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai panduan dalam menghadapi kehidupan dan membangun kebahagiaan yang bersumber dari kebijaksanaan. Semoga melalui semangat hari Asada, kita semua semakin tekun mempraktikkan dhamma, menumbuhkan cinta kasih, mengembangkan kebijaksanaan, dan membawa manfaat bagi banyak makhluk. Demikian mimbar agama Buddha dengan tema inilah empat kebenaran mulia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Pian.
1: Terima kasih Bu Catur, sehat-sehat selalu, selamat malam.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Loh, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

rekan sugeng dalu sugeng binanggi sedaya ingkang dalu menika nyawiji dari Cirebon terus pundi wartosipun para kadang sedaya mugi-mugi sedayanipun ingkang dalu menika nyawiji ten songo setunggal langkung sekawan FM songo sekawan langkung wolu FM songo ayo salah wolu songo langkung setunggal FM kawonten Dramayu menika nggih geng midhangetaken dari Cirebon menika nggih sugeng ngelarasen campur sari sesarengan kula Piana Wansa nggih sesarengan Mas Maulana menika nggih ingkang dados rencang dalu menika kanthi warung-warung mangke tabuh sedasa mawon menika nggih mugi-mugi sedayanipun mboten kirang satunggalipun menapa nggih sami sehat menika nggih sami nggih napa nggih nggih mugi-mugi mangaten nggih amin dados sakrene penggalih sedayanipun ing swasana dalu menika kang ini pun buatan anu nggih buatan raos sembribit menika nggih kang ini pun menika nggih nggih mugi-mugi sami sehat sedayanipun nah panjenengan kula mangkaten nggih monggo ingkang dalu menika nyawiji Cirebon ingkang badhe ngersakaken gending nggih monggo kula tenggoten 081324951935 to ini pun ingkang badhe ngobrol-ngobrol ngobrol pun apa nggih menika nggih saya ini kata anu kenapa nggih nai lare kula menika ya saat ini anu nggak dapat MBG MBG-nya masih belum ini ya masih belum full katanya oh ya ya sabar ya namanya juga gratis toh ya minggu kepengkurnya nggih lapor mulai ya udah dapat MBG-nya ya tapi kayaknya beda ya yang masaknya ya ya sabar terima wong jeneng yo gratis kok ya wis rasa anu rasa kakean pikiran ya. Tinggal lep aja kok ya ngaten nggih meneh kula nika meneh jenengan nggih monggo mboten menapa nggih mun dikono pun ten medsos mungkin malah ngeri-ngeri sangat punika nggih wonten MBG kangge niki kangge napa oh balita kok ngaten kula dek dinten napa nggih Jumat napa nggih kalih sepeda gowes nika ten daerah Gamel menika nggih wonten posyandu bubuk sandu nika malah anu nggih malah saestu nika malah bagi ke kangge lare gangsal tahun kali sing sekolah PAUD nih kangge menika menune pun wah radi mewah daging cincang nih saya itu loh daging cincang pisang kali nggih sekolah nggih wonten gitu kangge tapi nggih menurut ibu-ibu temri kangge ini baru mas baru apa baru dikirim daging cincang biasanya gih mengtikan ayam goreng niko mana sama niko ada daging cincang alhamdulillah gih bu gih mas iya mas bener ini enak katanya kata orang-orang oh, kata ibu-ibu terus kulang gih anu toh tangleteng ibu-ibu sing nampi MBG ini pun niko kaki anak ini beripun bu rawase pun bu MBG ini tuh oh, alhamdulillah mas MBG sama ini kok nggih radi anu radi saya menikah nggak saat ini mau mulai mas dinten Jumat berkah atau sih biasanya mau tigan mau ulam terus mau ayam bakar ayam goreng ini aku mauan mas saat ini wonten daging cincang yang kata lo nanya ada sak kepel tangan lah wonten nggih tapi nggih alhamdulillah mohon nggih alhamdulillah pun gratis kok ya gratis pun penggali oh gratis ini lho pacek-pacek kayak kula alah motor ya cik nunggak pacek kayak ya gimana tan nah saya rasa anu kataan penggali yang ini kayak sing penting ya wonten sing didahari alhamdulillah wonten wonten gitu ya nek kula lo ya setengah mali menikah pindah mali menikah menika kula nek jenengan nggih monggo menawi wonten komenan wonten napa nggih perkawis
MBG mendingan gih, gih monggo sakersoni jenengan monggo 081324951935 mendingan gih. Matur sembahnuun sangat mendingan kagem ingkang sampunnya wiji RRI Cirebon mendingan gih. Pak Asrori matur sembahnuun Pak Haji Asrori mendingan gih ingkang tetuhunipun kagem ingkang dalu menikahnya wiji khususipun kagem Pak Dalil Pak Tupariono Pak Haji Kliwondo mendingan gih. Ugi Ibu Haja Warsiati, Pak Monijo, Bapak Ibu Sare, Mbak Suti, tapi Bulik Suti ngawonten Gang Empang Gangsal, kangge Mah Ririn, monggo sugeng midhangetaken ngantos paripurna hati cara ngelar sam campur sari. Nggih, monggo Pak, nggih sugeng midhangetaken RRI Rimbien Pak saderengipun Jami'an Hadiwan menika. Wah, jan Pak Haji Asrori niki rajin menika nggih. Kiki sehat Pak. Salam kagem sedaya keluarga yang wonten Asrori, wonten Lele ya kagem keluarga Pak Haji Asrori nipun menika nggih. Gendalu Mas selaku jambu napa? Jambu alas napa? Jambu alas Didi. Kagem motor iki kagem sedaya pendengar RRI Cirebon sedanten mawon. Saking Mbah Sukar Putra Cingcing Gunung Kidul ingga wonten Randusari RT Setunggal RW Gangsal Losari Bubes. Wah, jan kula kapan nika nggih penodalipun nika piknik gayane mau piknik nika nggih. Piknik ten Gunung Sari nika masyaallah. Gunung Gunung Sari. Gunung Kidul kok Gunung Sari. Gunung Kidul menika nggih sanajan napa nggih kahanane pun nggih radi kirang toya nanging Allah niku Maha Adil niku disukani pemandangan indah pantai-pantai ingkang wonten Gunung Kidul napa wonten sedasa pantai napa nggih wonten mboten kelentu menika wonten Kraka wonten Drini wonten napa meleh wah mboten apa weh kula mampir ten nggih pantai-pantai niku niti jeep niku nggih numpak jeep kalian makalah Mas Sinten niku nggih wah sajane nggih sae niku biaya ini pun sampai ten Krakal sampai ten gini ku start ten Drini wah muter-muter iku lho Mas iku anu pantai niki wonten niki wah terus diajak maem ten mereka wah tak kenten nggih maeme ora dirati awis

Sedherekipun kapiyarso gending pamundhutipun Mbah Sukara Putra Cingcing Guling Gunung Kidul ingkang wonten Randusari RT Sunggal RW Gangsal Losari Brebes menika nggih. Mas Saik utawi Mas Santoso Iksan to sebuti Mas sehat nggih Mas. Mugi-mugi sehat nggih Mas nggih. Ini jam saya ini pun siap gimas. Sasampunipun gending pamundhutipun Mbah Sukar ingkang wonten Randusari menika nggih. Mbah Sukar monggo gendingipun menika Mbah nggih. Gendingipun saking didik kepot swargi menika nggih. Jambu alas jambu. Apa nggih?

Kang Mas Saik Santoso Iksan ngapunten Mas gendinge pun saking swargi ya Pak Demantos menika nggih dereng sakit diputer menika nggih Mas. Nanging idam sari ini pun menika kenapa nggih? Sing nyanyi menika sanes Pak Demantos tapi Lucia menika dia Prameswari. Wis ayu nih jenenge lho ya. Nek wonge aku ora ngerti. Ya Mas ya, ngapunten ya Mas nggih. Nek mboten napa-napa, mugi-mugi mboten kecewa nggih Mas. Nek kecewa mengke minggu ngajeng pinang nggih maring kula nggih. Nyuwun mulih. Mantosipun menika nggih. Terus panuwun sangat menika Mas. Ibu Sari wonten kedhawuh, terus mundi Ibu sehat nggih Bu nggih. Nggih Mas, alhamdulillah nika nggih. Kula sedaya keluarga sehat, terus mundi Mas Pian. Oh sehat Bu, pangestune pun Bu, menika nggih kula nggih sehat, larga ten Perum nggih sehat menika nggih. Nggih rencana-rencana ten Perum nggih sehat. Kok kabeh disebut itu ya. Iya wis lah. Nggih, gendinge pun manut Mas, wong kula nggih seneng-seneng mawon kok mirengaken Mas Wian kalian nglaras campur sari ini pun. Oh nggih, siap Ibu nggih. Matur suwun nuwun sangat menika. Mugi-mugi gending nyidam sari saking Mbak Yu Lucia dia Prameswari menika nggih. Lah lak tenan. Kira-kira dimbosas to ya. Se. Ai mundi niki iki ve. Sanes niki niki mon nggih. Ngapunten nggih Mas Aik menika nggih. Ibu Sari menika nggih. Kawonten kedawung mugi-mugi saged nyami jare-jare pun kanthi paripurna mangke nggih Bu nggih. Sesuai pun kagam Mas Aik Santoso saya nonton klien sugeng midhangetaken ya Mas, sugeng istirahat. Salam kalian keluarga menika nggih. Salam saking bypass Cirebon. Saking RRI jelasipun menika nggih. Kalian reca-reca ngoten klien menika nggih. Ugi sedaya pandemen RRI Cirebon nipun menika nggih. Ibu Sari ugi sedaya keluarga nipun salam saking

Semoga malih menikah kagem ingkang dalam menikah nyawai jirari Cirebon. Kalau semoga akan menawi badai ngerasaan geding ingkang dalam menikah nyawai jirari Cirebon. Nggih pun monggo menikah nggih. Dan mugi-mugi geding-geding ingkang badai kabiar so menikah nggih. Setuhinnya pun sakit dipirengahkan menikah nggih. Ganti nawai sinambi dados jambi saya menikah nggih. Mugi-mugi mengaten nika nggih. Lan ugi kagem Ibu Sari ngonten kedawung gendalu Ibu Sari suga midhangetaken. Gendinge pun kula pilihaken menika nggih saking meeting room namung nggih. Oh nggih. Miatining room kok kae. Langga fotomu. Semoga Bu Sari

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Tersenyum wicitra program sudah dari Cirebon, ingkar ngelarang sejak bersari menikah lagi sejak malih. Gimana kerasa menikah lagi? Pinter-pinter lagu kok langsung sejak malih menikah lagi. Kanti pada perumah guys, setelah tapas itu sama menikah lagi. Keng dalu suka bida katakan ke Bapak Kadnawi Kiwa Padul yang wonten Blok Rayu Utara Palimanan Barat menikah lagi. Wonggo yang wonten Blok Rayu Palimanan Barat tadi. Desa Palimanan Barat itu pun kami diangkatkan dari Cirebon menikangi monggo katus ini Bapak Duli kawan untuk Blok Rayu Utara Palimanan Barat ki Bapak Katnawi kami diangkatkan dari Cirebon sebentar lalu Senin menikangi mungkin mungkin Bapak Duli ki Bapak Katnawi sami sehat menikangi saya ini pun tasih olahraga lagi Bapak Duli dan pasar minggu napa sampun boten sak niku nggih soalnya jarang nemoni Bapak Dul loh nika nge ya mungkin sampai sehat ke Bapak Dul nge lalu ke kagem ingkang wantan Blok Cipelem Plumbon Cirebon nika nge Mbak Gun Mbak Yayu setuju keluarga nika nge Mas Sulyonane pun nika nge mungkin sampai sehat ini pun nika nge kelajengakan geding-geding kepada KPR semua nika perangkatan setuju dan pindah kagem ingkang pada ngerasaan geding monggo 081324 951935.

editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memory palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Lovett.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Kerajengaken gede-gede ingkang badhe kapir sumantika perkadang sedaya tasih nyawiji RRI Cirebon menika nggih. Ing kiyaran ngelaran campur sari kanthi para pun mangke para edang wadhalipun menika jan kadosipun kados toya menika nggih langsung gerumuju dilalah munajeng bibaran menika nggih. Nggih mugi-mugi sedayanipun sami sehat menika nggih. Dan sakit midang-midangkan dari Cirebon hingga seminggu sepindah menikah nge yang tadi menikah oke wow siang ceritanya pun bapak kali ibu menikah sampun ten daerah Anjatan menikah ngajengi pun apa sampingi pun yang sare menikah nge bibicar menikah nge wah geng lalu suka midang-midangkan yang sare menikah nge toyo keluarga mugi-mugi sami sehat menika nggih. Lan ngapunten mboten wonten kabaripun ingkang wonten Anjatan menika nggih. Lan ugi wonten Tambi menika nggih. Pak Dalil menika nggih. Saha ibu menika nggih. Kemutan sawanten Tambi menika nggih. Yang Macan Kumbang menika terus pundi sedaya keluarga mugi-mugi sami sehat nggih. Lan ugi-ugi sedayanipun yang Macan Kumbang ugi Pak Dalil menika nggih kawonten Tambi menika nggih mugi-mugi sami sehat sedayanipun. Kumangga kalajengaken gedhing-gedhing ingkang badhe kawiyarsa menika nggih kancanipun kanthi parpurna mangke sarengan kula Wiyanawarsa lan direncangi oleh Mas Maulu menika nggih ing kiyaran laras campur sari.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Bapak Saiman yang mantan baru permai menikah ke Gantelu Bapak Sao Ibu menikah itu seputih pun tanggu ke buatan apa ke Soanten RRI betul melanting ini kan apa nggih Pak? Nonton klientu menikah nggih. Nggih, kita lu juga midang etaken arek Cirebon mugi-mugi Bapak Saiman sang ibu karo keluarga wayahipun menikah nggih. Sami sehat. Ugi kagem Kang Mas Patno menikah nggih. Kang Mas Patno Mbak Sri menikah nggih. Kita lu juga midang etaken ingkang wonten Weruh Permayogi menikah Pak RT nang Pak RW nih Patno. Nama saya jabat, kita sing ini kan ge, saking dipercaya rakyat ya ini kan ge. Kita lu Mas Wanto, Mbak Sri, salam kagum keluarga Agung Budi Mar ini kan ngoten, Mbak Yun, Mbak Sri, Mas Yanto ini kan ge, ini Mbak Win lagi ini kan ge. Tuh ini pun dengan tahu ini kan jamici reservoir, bu aku disenggol Mas, oh ge. Lah pripun disenggol wong WA-ne mboten enten kok ya. Lah pripun kula ajeng nyenggol menika nggih. Menawi jenengan ajeng disenggol nggih monggo menika nggih. WA rumiyin ten 081324951935. Disenggol saumur kula siaran. Kados Bapak Jayadi menika nggih. Mboten anu nggih, mboten ngirim WA, mboten pinangi kale kula nggih. Lah pripun kula nyenggol menika nggih. Nang nampi nangi menika disenggol Mas. Aku yang urungok ke lu Mas. Oh gitu. Nah, monggo menawi ajeng disenggol, ajeng di udara ke asman ini dengan mereka nge ten 081324951935. Oke begitu terus jampi kangen rindu suaranya pun pro penyanyi ten larasan campur sari mereka nge. Monggo kita harus juga midang-midang gendeng-gendeng kang wadikabar semua nikah.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거 오른쪽으로. 야, 들어 그 길이 오빠. 아직도 하는 그룹은 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24 bersama saya Piana Wansa dan didampingi pengarah teknik Bung Maulana di suasana malam hari ini. Saat lagi Anda akan menyimak mini drama radio produksi dari RRI Ranai dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Sekaligus nanti Anda akan bersama kami dalam rangkaian ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 23 sebelum Jazz Music akan bersama Anda.

0: sayur sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
1: Semangatnya Manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke Manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main, suara Manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
0: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau Manisem nih jual sayur.
2: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
2: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
2: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tu mau dia nak suka si cuma awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik si tu no.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisa kan libur. Pai balanjo lah.
0: Siap. Asal di rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, bang, bang, wajah lihat keluar lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: kondisi mak saya, Dok. Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock, tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Asta Cita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
0: Nadi Asta Cita, refleksi nilai Asta Cita untuk Indonesia.
2: Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Satu torehan prestasi kembali ditorehkan oleh pebulu tangkis ganda putra Indonesia Muhammad Shoaibul Fikri dan Fajar Alfian meraihkan kemenangan seusai memenangkan pertandingan melawan ganda putra Korea Selatan Kim Won Ho dan Xiu Xiong Jae dalam pertandingan final ganda putra turnamen bulu tangkis China Open 2026 di Changzhou, Provinsi Jiangsu, China pada hari ini. Pendengar, Fajar dan Fikri menjadi juara China Open setelah menyudahi perlawanan sengit ganda Korea Selatan tersebut dengan rubber game 16-21, 21-19, dan 21-19. Wah, selamat ya buat Fajar dan Fikri, dan semua saja bisa tentunya menyamai dua minion yang sudah purna tugas gitu pendengar ya. Pro 1 masih bersama anda pendengar, masih dalam rangka ragam musik dan informasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Suasana malam hari di pendengar nampaknya agak santai gitu pendengar ya. Tapi kedengaran motor dan juga mobil saling berpacu malam hari ini. Apakah mereka yang akan pulang ke arah kota-kota besar untuk persiapan esok hari? Semoga saja mereka yang dalam perjalanan ataupun Anda semuanya yang dalam perjalanan selalu tentunya diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga tentunya bisa melaksanakan kegiatan esok hari di hari Senin tanggal 27 Juli 2026 terdengar. Ya, dan hati-hati di jalan pendengar, dan ini terkait dengan kehati-hatian Anda di jalan, dan semoga saja semuanya bisa Anda nikmati perjalanan Anda. Dan kalaupun Anda sendirian, merasa sendirian, kemudian menggunakan kendaraan roda 2 khususnya, Anda boleh menepi sebentar untuk bisa melanjutkan perjalanan esok hari, agar tentunya hal-hal yang tidak Anda inginkan terjebak diri Anda, khususnya dalam begal ya pendengar. Dan ini terkait dengan sayembara begal dan Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta Polda Jabar untuk meningkatkan patroli sebagai tindak lanjut polemik sayembara penangkapan begal yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dan menurutnya peningkatan patroli tersebut penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat serta menegakkan hukum. Selain minta patroli ditingkatkan, Yusril juga meminta Polri memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan pembegalan serta tata cara melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dan menurut Yusril, masyarakat perlu diajak berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan tetapi dalam koridor hukum yang berlaku. Tapi saya senang ya pendengar, ketika ada masyarakat boleh dalam untuk menangkap begal ataupun menghakimi begal, tapi jangan sampai dalam negatif MD gitu ya pendengar ya. Apa komentar Anda terkait hal tersebut pendengar? Dan saya membara terkait dengan begal, kemudian masyarakat bisa dalam terkutip bisa melampiaskan kemarahannya kepada begal yang ditangkap, tapi jangan sampai MD gitu pendengar ya. Nah, menurut Anda apakah hal itu sesuai dengan keinginan masyarakat, atau seperti apa masyarakat menanggapi hal tersebut?

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
3: Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Yang berikut dari rri.co.id, anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, yakni putusan melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Menurutnya, putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen, dan Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Dan ia menjelaskan, MK menegaskan kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang melekat sebagai hak milik pelanggan. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Dan Soleh melihat putusan MK ini menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh sebab itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Apakah Anda juga pernah merasakan demikian, mendengar? Ketika waktu habis, ternyata sisa kuota Anda masih bergiga-giga gitu ya, mendengar, lebih dari 1 giga dan terpaksa hangus begitu mendengarnya. Dan kita menyambut baik nih mendengar terkait dengan putusan MK yang tentunya merespon ataupun putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Wow.

0: tahu ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas, serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama, dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari, sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah SWT.

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Nadranan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Nanti di pendengar Anda bersama kami dalam bagian jazz music yang Anda simak sebagai sajian terakhir kami menemani Anda malam hari ini. Dan saya pun akan terus menikmati rangkaian musik-musik yang sudah dipersiapkan oleh music director kami di Pro 1, yaitu Bung Bara Nono Kartono Yudhistira, untuk kesempatan malam hari di pendengar. Hingga nanti pukul 24, saya temani Anda di rangkaian jazz music.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Sesudah saya Binausa didampingi pengera teknik Bu Maulana akan segera undur diri. Terima kasih Anda sudah bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan

Selamat mendengarkan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Cirebon beserta rekan yang dari pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Senin tanggal 27 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan temani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Ya, pendengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon. Hari Senin tentu ini bukan suatu penghalang ya, tapi ini menjadi panggung baru untuk mengukir cerita. Awali pekan Anda pendengar dengan semangat pantang menyerah. Jadi dari RRI Cirebon untuk Indonesia, selamat pagi dan selamat berkarya bersama RRI. Oke pendengar, hari ini untuk mengawali jumpa kita, kami akan hadirkan Mutiara Pagi yang insya Allah hari ini akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Aminuddin ya. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama RRI Cirebon, kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama RRI Cirebon melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Kami akan hubungi terlebih dahulu Bapak Kiai Haji Aminuddin.

Pendengar, untuk Anda yang kali ini sudah bergabung kembali bersama RRI Cirebon, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kami langsung hadirkan Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimati manapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Dan pendengar RRI Cirebon, hari ini kita akan mengkaji tentang tujuan pernikahan bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Quran Cikalakang Duku Puntang Kabupaten Cirebon. Kami sudah terhubung melalui line teleponnya. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kabar baik ya Pak Kiai ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Iya. Oke, Pak Kiai, kita pagi hari ini kita akan membahas tentang atau mengkaji tentang tujuan pernikahan ya Pak Kiai ya. Pendengar RRI Cirebon juga nanti silakan bisa berinteraktif ya bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin melalui telepon di 0231 8493259, dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Jangan lupa Anda juga bisa menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon, kemudian juga bisa menyampaikan pertanyaan juga di sana melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Baik, pendengar, kita akan sama-sama dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Aminuddin. Silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ كُنْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Aminuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalakang Duku Puntang Cirebon, dan saat ini juga sedang berada di Benda Kerep ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mutiara pagi kali ini dengan judul tujuan pernikahan. Ya. Nikah itu adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia dan kehidupan makhluk yang lain. Karena dengan pernikahan itu akan tumbuh keturunan-keturunan baru gitu ya. Agar makhluk yang bernama manusia tidak punah, maka ada terjadinya pernikahan. Ya, kalau di dalam hewan namanya perkawinan. Kalau manusia pernikahan. Kenapa bedanya? Kalau manusia harus nikah, itu ya. Bagaimana proses nikah itu? Yang pertama ta'aruf, saling mengenal dulu gitu loh ya. Yang kedua khitbah, apa itu? Melamar. Yang ketiga baru akdun nikah, kemudian disunahkan walimatul urs. Jadi kalau anak kita sudah dewasa, yang laki-laki sudah dewasa, sudah ngerti cinta-cintaan, ya, yang anak perempuan juga sudah mulai beger, sudah mulai berag, maka hendaknya dinikahkan gitu loh, ya. Karena supaya tidak terjadi perzinahan. Maka tujuan nikah itu satu adalah aghaddulil basar wa ahsanulil farji. Apa? Kalau bahasa kerennya sih menjaga diri dari perbuatan zina, dah gitu aja bahasanya. Ya, makanya kalau anak kita sudah sering demenan, sering larak lirik kan kiri, cepat dinikahkan. Jangan sampai terjadi parabola ngejebol tihela. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, jadi pernikahan itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh. Ya, yang hukumnya wajib itu seperti apa? Ya, kalau anak kita sudah pacaran lama, cepat dinikahkan. Karena akan terjadi, bisa terjadi nanti perzinahan, ya. Atau ada seorang bapak, istrinya meninggal. Ya, seorang bapak itu masih muda, masih rosa, masih waras, ya. Maka ketika istrinya meninggal, karena bapak itu tidak ada ideal lagi, cepat-cepat dicarikan oleh anaknya. Kenapa? Karena ya kalau bapak kan sudah lancar gitu ya, sudah lancar. Karena menurut Boyko, dokter Boyko, seorang laki-laki itu kalau yang normal, setiap 3 hari itu harus mengeluarkan ya sesuatu dari badannya itu supaya menjadi sehat ya. Jangan sampai apa istilahnya, kadang ada anak yang nggak paham agama, bapaknya nikah marah, nggak boleh. Ya itu salah. Kenapa? Karena pernikahan itu akan menjaga dirinya dari kemaksiatan, ya. Atau yang disebut aghaddulil basar wa ahsanulil farji. Beda dengan perempuan. Perempuan kalau ditinggal suaminya, maka ada iddah. Ya, seorang anak juga harus mencarikan bapaknya, calon suaminya. Supaya begitu iddahnya selesai, cepat dinikahkan. Karena apa? Karena nikah itu bisa menjaga daripada harga diri, bisa menjaga daripada kesucian, dan nikah itu pula juga akan menjadikan manusia menjadi tenang, itu ya. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Maka tujuan pernikahan yang kedua adalah sakinah mawaddah, menjalin cinta kasih, menjadikan tenang dan nyaman. Ya. Sebab ada orang cinta tidak dijalin dengan pernikahan, pada akhirnya akan terjadi perzinahan, akan terjadi perceraian, percekcokan. Tetapi ketika cinta itu dijalin dengan pernikahan, maka akan membuahkan sebuah keluarga sakinah mawaddah. Nah, kalau sudah membuahkan sakinah mawaddah warahmah, akan muncullah, akan muncul punya keturunan, punya anak, dan anak itu penting. Satu saat orang tuanya sudah lemah, orang tuanya sudah tidak berdaya, anak yang akan membantu, baik membantu ekonominya, membantu tenaganya, membantu segala-galanya. Maka penting anak itu untuk masa depan. Oleh karena itu, tujuan pernikahan juga diantaranya adalah litanasub, untuk menciptakan nasab. Oh, begitu ya. Nasabnya siapa? Oh, nasabnya si A, si B, gitu loh. Jadi, tujuan pernikahan itu diantaranya juga litanasub, supaya menjadi nasab. Sebab kalau anak itu dari hasil hubungan perzinahan, itu tidak ada nasab, ya. Maka yang terjadi adalah, ya seperti hayawan, binatang, gitu ya. Nggak ada nasab, gitu. Dan itu tidak dapat waris, ya. Kemudian selanjutnya tujuan pernikahan adalah litanasul. Apa itu? Untuk mengembangkan keturunan. Makanya kalau para kiai, para ustadz itu dianjurkan banyak nikah, ya. Nikah satu, di Cirebon satu, di Indramayu satu, di Majalengka satu. Supaya apa? Supaya benihnya bisa berkembang di mana-mana, memperbanyak anak-anak soleh, ya. Maka saya berharap para nyai itu ya, istrinya kiai itu nyai. Jadi kalau Pak Kiai itu masih muda, masih gagah, pengen nikah lagi, harus diizini. Kenapa? Karena untuk memperbanyak keturunan. Ya, daripada banyak keturunan orang koruptor, pejabat koruptor, istrinya di mana-mana. Nah, anaknya nanti koruptor lagi, bahaya itu. Ya, atau juga tukang mabok istilahnya di mana-mana, anaknya nanti jadi tukang mabok lagi. Nah, sekarang para kiai dibatasi ya, atau apa istilahnya, para kiai cuma si istrinya satu saja, padahal dia itu keturunannya bagus, maka nanti anak solehnya terbatas ya. Oleh karena itu, sekali lagi, at-tanasul, apa itu? Memperbanyak keturunan ya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat itu akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umat ya, akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umat. Jadi pernikahan itu sesuatu yang wajib bagi manusia agar menjalin silaturahim, menjalin kasih sayang, menjalin cinta, sampai supaya menumbuhkan daripada sakinah, apa itu, ketenangan, mawaddah, saling mencintai. Kemudian warohmah, apa itu, saling menyayangi ya. Jadi sakinah, mawaddah, warohmah itu harus diciptakan oleh sebuah keluarga. Bagaimana caranya? Caranya harus mengambil daripada hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri, gitu ya. Suami berperan sebagai pemimpin dalam keluarga, wajib mencari nafkah, gitu loh ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Kenapa? Bagaimana supaya memunculkan dengan ashiruhunna bil ma'ruf, cukupi kehidupannya, ya. Karena kewajiban suami itu mencari harta, mencari apa istilahnya. Ada dua kewajiban suami ketika sudah punya istri. Apa itu? Satu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Satu, cukupkan nafkahnya, ya, dicukupi makan minumnya, kemudian tempat tinggalnya. Itu baru ada tumbuh wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, kalau sudah dicukupi tempat tinggalnya, makannya, di situ timbul sakinah. Kalau sudah nyaman, maka seorang istri wajib nurut sama suami, ya. Nurut dalam bab apa? Dalam bab tidur. Kapan saja suami pengen tidur harus nurut, gitu ya. Walaupun sedang ada di kendaraan itu harus nurut, gitu loh, ya. Makanya Allah akan melaknat seorang perempuan yang suka menyakiti suaminya, atau suaminya atau perempuannya ketika diajak dia tidak mau membangkang, itu akan dilaknat oleh malaikat yang ada di langit. Oleh karena itu, tujuan pernikahan adalah aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Jadi banyak kasus-kasus di keluarga ya, ketika suami itu istrinya meninggal, anaknya enggak melarang nikah, sama melarang bapaknya suruh nikah. Waduh, ini bahaya sekali nih ya, yang dialami ya adalah gitu ya. Makanya alhamdulillah saya itu begitu istri meninggal ya, sebelum 40 hari saya harus mencari istri itu. Kenapa? Ya karena harus menjaga diri ya, menjaga kesucian saya gitu. Jangan sampai terjadi sesuatu yang maksiat pada diri saya. Oleh karena itu, pernikahan itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia, yang harus kita jaga ya, harus kita kembangkan supaya menjadi manusia-manusia yang terhormat. Oke, itu dulu, semoga bermanfaat.
0: Ya baik, terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya mengenai tujuan pernikahan ya. Dan pendengar, kini saatnya kami ajak Anda untuk bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Tadi sudah kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Aminuddin mengenai tujuan pernikahan. Tadi agak sedikit ini juga sih Pak Kiai, tadi Pak Kiai menyampaikan katanya kalau apa untuk pernikahan ini di Majalengka ada, di sini ada. Nah, itu gimana nih Pak Kiai ceritanya?
1: Enggak, itu seguyonan aja.
0: Oh, guyonan. Pak Kiai, ya,
1: maksudnya gini.
0: Gimana Pak Kiai?
1: Tujuan pernikahan kan mengembangkan keturunan.
0: Mm-mm.
1: Ya. Mm-hmm. Jadi kalau orang-orang baik tuh ya cobalah dikembangkan gitu nasabnya gitu. Mm. Ya contohnya para kiai itu kan anaknya soleh, ya kan?
0: Ya.
1: Yeah. Anaknya para soleh, para pinter-pinter, ya dikembangkan lah. Kira-kira istrinya tuh di Cirebon 1, mm-hmm. di Majalengka 1, mm-hmm. kemudian di Jakarta 1 gitu kan. Jadi nanti anaknya berkembang di ulama semua. Gitu, setuju ya?
0: Setuju enggak? Kita ke penelpon dulu pakai. Oke. Assalamualaikum RR Cirebon.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan
2: Pak Kasmo dari Subang.
0: Iya, Pak Kasmo di Subang. Silakan Pak Kasmo.
2: Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah hirobi alami. Nyambut baik. Masalah ini paparan Pak Kiai memang betul harus tertib aman negara, betul-betul keturunannya jelas gitu, daripada sebelum lamping bokok dulu, sebelum kawin bolok dulu gitu.
1: Betul, ya. Betul.
2: Iya, alhamdulillah. Hirobiyah saya mau tanya yang syarat-syaratnya masalah pernikahan Pak Kiai, tapi kan sekarang zamannya zaman mewah itu mewah, perempuan sama melihat di orang lain ini pernikahan itu masalah hias-hiasnya gitu, tapi ini orang nggak punya apa-apa asal menikah loh gitu, cuman syarat-syaratnya apa gitu minta dikenalkan segitu. Mohon maaf Ibu Iskandar.
0: Iya, Pak Kasmo.
2: Ya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Silakan Pak Kiai, bisa ditangkap pertanyaannya?
1: Sebenarnya kalau menurut agama Islam, pernikahan itu tidak harus mewah ya. Yang penting ada rukunnya komplit gitu ya. Rukun nikah kan ada 5 tuh.
0: Iya.
1: 1 calon mempelai laki-laki, 2 calon mempelai pria. Kemudian ada walinya ya. Yang ketiga ada saksi.
0: Iya.
1: Udah itu. Yang keempat ada ijab kabul. Yang kelima ada mas kawin. Udah, dan mas kawin itu tidak harus mewah. Cukup 10.000 kalau nggak orang nggak punya. Kalau orang punya ya bisa pakai BMW.
0: Iya.
1: Ya kan? Iya, nggak usah repot-repot. Terus setelah itu disunahkan walimah, selamatan kata anjing Nabi, awalim walau bisyatin.
0: Disunahkan ya.
1: Selamatan lah walaupun satu mau cukup dengan satu kambing, nggak usah mewah-mewah. Itu yang mewah-mewah tuh, itu sebenarnya unsur manusianya saja yang apa artinya ya dibesar-besarkan itu manusianya aja itu. Harusnya nggak usah dipersulit ya.
0: Ya. Jadi sebetulnya tergantung dari kitanya ya Pak Kiai ya.
1: Betul.
0: Sederhana pun sudah bisa lah ya.
1: Sudah bisa, iya itu mah manusianya aja yang reka-reka. Taruh 50 juta, tarlingnya 50 juta, betul tidak? Oh ya, jadi tekor.
0: Sekali pernikahan habis 150 juta gitu Pak.
1: Enggak usah lah, enggak usah jadi merepotkan diri. Banyak uang bantu aja ke pesantren.
0: Baik.
1: Saya ini
0: bantu. Oke, ada penelpon lagi yang masuk, kita terima. Assalamualaikum RR Cirebon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Iskandar.
0: Iya, Ibu Reni di Plumbon, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berarti Pak Kiai pengantin baru dong sekarang.
0: Pengantin baru.
1: Ya, sudah 1 bulan.
3: Ya,
1: pengantin baru.
3: Ya, pengantin baru sekarang menyusul.
0: Nyusul, ya. Pengantin baru stok lama gitu.
3: Aduh, mewah
1: banget. Gimana, gimana, Bu?
3: Pak Kiai, mohon izin bertanya, tadi kan kata Bapak untuk mengembangkan keturunan boleh ya beristri lebih dari satu. Tetapi ini masalahnya kalau pegawai negeri sipil, seorang laki-laki yang sudah punya satu istri, dia pengen nikah lagi dengan wanita lain menjadi dua. Itu boro-boro 3, boro-boro 4 ya, untuk kedua aja mungkin harus izin dulu, nanti kalau istrinya rewel, laporan apa, terus ada sanksi dari apa atasannya, seperti itu. Ibaratnya kalau colong-colongan kan mungkin apa ya, jadi masalah.
0: Ada aturan dari pemerintahnya gitu ya?
3: Iya, itu selalu begitu. Kan banyak tuh yang mungkin nikah siri karena ada peraturan. Gimana kalau yang seperti itu, Pak Kyai? Menurut Pak Kyai, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Ya, gini aja. Jadi kalau pegawai negeri ya harus ikuti ajuran pemerintah lah. Ya kan gajinya jadi, kalau pemerintah membebaskan nanti gajinya nggak cukup, ya. Jadi harus cukupkan, cukupnya siji. Banyak juga orang-orang yang sekelas menteri, sekelas gubernur kan pada simpenan, ya. Karena nggak cukup satu jadi punya simpenan. Duit apa disimpen gunung, kawin siri, banyak yang begitu tuh. Tapi yang nggak apa-apa daripada zina, seperti itu. Seperti itu aja, nggak tahu daripada zina, kawin siri aja ngumpet-ngumpet.
0: Kawin siri ngumpet-ngumpet. Tapi kan kawin siri juga kan katanya ada, harus ada saksi, Pak Kyai.
1: Iya pasti. Tapi maksudnya
0: berarti kan bukan ngumpet-ngumpet gitu dong.
1: Lo.
0: Oke.
1: Maksudnya tidak diumumkan.
0: Iya. Tidak diumumkan ya. Oke. Baik,
1: terima. Oke ya.
0: Ya, kita ke penelpon selanjutnya, Pak Kyai. Assalamualaikum, RRI Cirebon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan ibu siapa di mana, Bu?
4: Ibu Iis di Bumi Ayu.
0: Ibu Iis di Bumi Ayu, silakan.
4: Ya. Ini Pak Iskandar kayak gembira banget nih, mau cari harapan. Harapan mau cari lagi.
0: Insya Allah.
4: Ini saya mau bertanya nih, Pak Kyai. Tadi pernikahan ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Nah, makruhnya tadi belum diterangkan, Pak Kyai. Nah, terus yang kedua, saya pernah, ibu saya suaminya meninggal, terus nikah lagi. Nah, saya itu anak-anaknya itu nggak suka. Berarti saya berdosa dong ya, Pak Kyai. Tapi pertanyaannya ini, nikahnya dengan orang yang udah tua, udah nggak bisa mencari nafkah gitu ya. Jadi kan makanya anak-anaknya pada nggak suka gitu, ngelarang sih nggak sampai nikah sih. Kapan warangnya apa namanya, nggak sukanya orang udah tua nikah.
0: Anak-anaknya.
4: Nafkah kan, jadi istilahnya ya kalau orang Jawa bilang ya numpang hidup gitu. Nah itu aja pertanyaan saya, Pak Kyai. Berarti saya berdosa, Pak Kyai. Jadi caranya saya minta maaf bagaimana, orangnya entah meninggal semua, ibu saya juga sudah meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau yang seperti itu bagaimana, Pak Kyai?
1: Pokoknya kalau pernikahan itu alasan apapun tetap suci. Jadi orang kalau sudah nikah itu diampuni dosanya. Jadi seperti ada pemuda lah, dia sebelum menikah demenan pacaran, begitu nikah itu diampuni semua. Begitu juga keluarga seperti itu, Arab tua, Arab nom, ya makanya sudah nikah ya diampuni Gusti Allah, gitu aja. Adapun bagaimana katanya andal urip apa itu lah faktor manusia lah, ya tinggal diniat ibadah aja.
0: Tapi kan ya, tadi kan ada apa namanya, anak-anaknya ini nggak ini pakai, katanya nggak setuju gitu, itu gimana?
1: Ya nggak boleh begitu. Kalau ibunya nikah, bapaknya nikah lagi, itu harus syukuran, harus, karena ada yang mengurus kan gitu.
0: Iya, karena ada yang ngurus ya.
1: Iya, ya nggak jauh-jauh lah, anak saya aja kan, saya ini kan ribut, ada yang setuju, ada yang tidak. Ngeributin apa?
0: Oh, tetap pasti ada saja yang begitu ya, Pak Kyai.
1: Ada istri saya,
0: ada yang nggak setuju ya.
1: Ya kan masing-masing, seorang bapak, seorang anak itu harus cerdas. Nggak boleh mencegah bapaknya nikah lagi, ya nggak boleh. Karena ada hak. Bapaknya masih normal, masih sehat.
0: Kalau menurut Islam sendiri, memang gimana sih, Pak Kyai, sebetulnya?
1: Ya begitu. Kalau perempuan masih sehat, laki-laki masih sehat, dia wajib nikah. Supaya tidak terjadi perzinahan. Gitu. Dan pernikahan itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci. Makanya kata Nabi, kalau orang tidak senang nikah, itu bukan umatku, kata Nabi. Gitu.
0: Pak Kiai, bagaimana sih kalau cara menjaga agar tujuan pernikahannya ini tetap terarah pada ketaatan kepada Allah, Pak Kiai? Mau terutama ketika misalkan pasangannya diuji nih, Pak Kiai, dengan masalah ekonomi, komunikasi, atau perbedaan karakternya, itu gimana tuh?
1: Ya, semua manusia juga ada ujian. Tapi tinggal diurus.

0: apa namanya, tentu kita harus melaksanakan atau tujuan pernikahan ini ya sesuai dengan syariat Islam saja ya Pak Kiai ya.
1: Betul, betul. Makanya Islam itu menganggap suci kepada pernikahan itu sesuatu yang sakral, suci, dan sesuatu yang mulia gitu ya. Jadi kalau orang nikah tidak boleh membenci, itu harus dihormati. Makanya kalau ketika kita diundang dalam pernikahan itu wajib hadir sebagai saksi.
0: Ya. Jadi walaupun pada saat pernikahan itu ada salah satu dari pihak keluarga atau anak yang tidak setuju, misalnya kan biasanya kan pada waktu pas di akad nikah itu kan gimana, sah tidak, ada yang tidak, nah itu gimana Pak Kiai? Kan ada yang nggak setuju nih.
1: Sah dan tidaknya itu kan ajaran kiai, kiainya saja.
0: Oh.
1: Kiai dan dua saksi gitu.
0: Tergantung Pak Kiai, kiai yang hadir di situ, kemudian ya, dan dua saksi, begitu Pak Kiai?
1: Iya, karena kan kiai yang tahu syarat hukum nikah. Orang awam kadang nggak ngerti baru tidak-tidaknya aja dari mana.
0: Walaupun ada yang bilang tidak sah gitu, karena dia tidak setuju dengan pernikahan itu.
1: Nggak bisa, tetap sah.
0: Oh, tetap sah ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Kiai, kita ke penelpon lagi Pak Kiai. Assalamualaikum, R.R. Cirebon. Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu Is lagi ya, Bu?
2: Dengan hamba Allah.
0: Hamba Allah, mohon maaf, silakan.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
3: Ya, waalaikumsalam.
2: Ini mau nanya, maaf. Pokoknya ada orang suaminya meninggal ya. Terus nikah lagi. Katanya maaf ya, katanya itu gak setia ya. Ya ada yang bilang.
0: Oh.
2: Terus keduanya juga tentang nikah siri. Enggak punya suami kedua, enggak dicerai Pak Kiai. Yang pakai buku nikah juga nggak dicerai. Nah, suaminya yang kedua itu nikah lagi tapi tanpa permisi sama ya istri itu
0: ya, tidak izin lah gitu ya.
2: Iya, jadi jadi dia menikah sampai punya anak juga. Ya akhirnya ya, si istrinya itu nggak dicerai, itu nikah sah lah ya pakai negara gitu. Nah akhirnya istrinya nikah lagi, dilala jodoh lagi dengan nikah siri. Nah, gimana itu semuanya Pak Kiai?
0: Jadi sama-sama nikah siri akhirnya?
2: Iya.
0: Enggak, yang tapi belum cerai?
2: Iya, belum cerai.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ketiganya nikah siri ya gitu. Terus
0: yeah.
2: Pencerahannya yang pertama itu, yang kedua, yang ketiga kayak gitu ya Pak Kiai ya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Ini yang kedua dulu deh. Tadi yang pertama apa tadi ya?
1: Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya gimana?
0: Jadi gini Pak Kiai, ada satu keluarga, ada suami istri Pak Kiai, ya.
1: Iya.
0: Sudah menikah resmi, kemudian suaminya ini menikah nikah siri. Nikah lagi tapi siri gitu ya, Pak Kiai.
1: Iya.
0: Tapi suaminya ini tidak izin ke istrinya.
1: Iya.
0: Nah, itu gimana? Pak Kiai.
1: Maksudnya poligami?
0: Iya, tidak izin sama.
1: Enggak apa-apa.
0: Kalau poligami itu tetap harus izin istri pertama atau gimana, Pak Kiai?
1: Enggak usah.
0: Enggak usah izin.
1: Enggak usah izin siapa? Istri pertamanya mau nyumbang, Pak.
0: Nyumbang.
1: Kalau istri pertamanya mau nyumbang enggak apa-apa izin. Enggak nyumbang enggak apa aja.
0: Oh, gitu.
1: Sambil sendiri, nafkah sendiri. Betul enggak?
0: Berarti kalau poligami itu berarti tanpa izin istri pertama gitu, Pak Kiai?
1: Boleh saja.
0: Boleh.
1: Secara Islam itu nggak apa-apa ya. Di Arab Saudi kan banyak orang-orang yang pada punya istrinya disimpan. Orang penting sudah sah nikah. Istri simpanan raja kan banyak.
0: Nah.
1: Di Indonesia juga banyak istri simpanan bupati, simpanan menteri. Karena sudah tahu aja.
0: Akhirnya Pak Kiai tadi kata hamba Allah katanya setelah tahu suaminya poligami begitu ya, karena tanpa izin istri, istrinya ini akhirnya nikah juga lagi nih, tapi belum cerai, belum cerai sama suaminya. Ini gimana?
1: Ya udah, kalau begitu.

0: tentunya dia terpegat, terputus dari suami pertama. Nggak boleh berhubungan.
1: Tidak boleh berhubungan.
0: Kalau, ya, itu namanya kalau sudah begitu tuh sudah talak tiga itu.
1: Oh, sudah masuknya talak tiga.
0: Iya.
1: Karena dia udah nikah langsung apa? Karena ngelihat suaminya nikah siri tanpa sepengetahuannya, tanpa izinnya, makanya dia juga akhirnya nikah lagi gitu.
0: Ya, itu sudah keluar dari agama.
1: Nah, itu bagaimana menurut ajaran Islam, bagaimana Pak Kiai?
0: Ya itu sudah terputus, berarti sudah namanya sudah jatuh talak li'an.
1: Jadi berdosa atau gimana Pak Kiai?
0: Ya bukan berdosa lagi, dosa besar dia.
1: Istrinya Pak Kiai, yang dosa besar istrinya.
0: Istrinya.
1: Kalau suaminya?
0: Ya suami cuma enggak dosa.
1: Oh, suami enggak dosa.
0: Ya enggak dosa, suami punya uang.
1: Oke. Kalau istrinya punya uang juga Pak Kiai?
0: Ya, enggak boleh, suami istri mah kan enggak boleh poligami.
1: Oh, istri enggak boleh poligami.
0: Iyalah.
1: Enggak ngerti. Oke, ada penelpon lagi, kita terima dulu ya. Assalamualaikum, saya dari Cirebon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain dan Bapak Kyai Haji Aminuddin.
1: Ya, Bunda Indra di Pelayangan, silakan Bunda.
2: Waduh, ini Duda sama Duda?
1: Oh enggak, yang satu bukan Duda. Karena sudah nikah satu bulan yang lalu.
2: Yang mana ini?
1: Hah?
2: Yang mana yang sudah nikah?
1: Yang di ini Cikalahang Duku Puntang.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang satunya harus niru dong.
1: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Insyaallah Bunda.
2: Karena konon orang kalau meninggal lebih baik dalam keadaan berpasangan. Daripada sendiri, begitu Bung Icai. Iya.
1: Betul.
2: Kata.
1: Minta doanya saja Bunda.
2: Coba betul enggak, tanyakan Pak Kiai juga. Kemudian sesungguhnya ada Kiai Muslim yang pernah Ibu ikuti ceramahnya. Itu katanya kalau nikah itu artinya bersama menuju kebaikan. Nah, kalau bisa demikian, maka akan memberi energi kehidupan. Iya. Jadi kalau nikah yang demikian itu, keduanya memiliki harapan bahwa hidup bersama adalah kebaikan yang diperjuangkan. Nah, dengan bergulirnya waktu biasanya tujuan itu menjadi apa, abu-abu ya Bung. Dan kalau sudah demikian, bagaimana sebaiknya? Karena apa, kalau orang yang keluarga yang ada dalam pernikahan yang menuju kebaikan, berarti mereka sudah menunaikan setengah dari kewajiban agamanya. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan ini. Terima kasih ya. Bung Kiai.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai, pendapat Pak Kiai seperti apa?
0: Ya, cuma-cuma saya tadi tidak mendengarkan apa keputusannya. Pertanyaannya gimana?
1: Ya, jadi intinya pernikahan apa namanya tadi, tujuan pernikahan tentu bisa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Kiai lah. Seperti
0: iya, mawaddah warahmah.
1: Iya, untuk menuju ke terus yang ditanyakan apa? Sakinah mawaddah warahmah ya.
0: Iya. Iya, terus gimana?
1: Ya, dan ini menjadi sebagai tujuan pernikahan kan Pak Kiai ya?
0: Iya.
1: Nah, ini bagaimana tanda-tanda keluarga yang telah mencapainya seperti ini Pak Kiai?
0: Oh ya, tanda-tandanya ya banyak. Dia sudah punya anak, anaknya sukses, kan gitu. Terus tidak pernah bertengkar, tidak pernah bercerai. Rukun-rukun saja. Perempuannya, istrinya kalau nggak punya uang ya sabar. Suaminya kalau punya uang jangan selingkuh. Jadi itu tandanya. Berarti itu suami istri menjaga harga diri masing-masing kan gitu. Kalau suaminya nikah lagi ya nggak apa-apa, halal. Yang tidak boleh itu kalau selingkuh, berzina dengan orang lain, ya nggak boleh. Kalau suaminya nikah lagi ya nggak apa-apa, karena itu halal, dibolehkan oleh agama.
1: Jadi lebih baik nikah lagi suaminya daripada selingkuh, daripada berzina. Betul. Maksudnya begitu Pak Kiai. Iya.
0: Betul, lebih
1: tegasnya seperti itulah ya.
0: Ya.
1: Lebih tegasnya seperti itu ya.
0: Sekarang tuh begini. Ya. Seorang bupati, seorang presiden, seorang menteri, karena banyak pikirannya mumet, itu obatnya perempuan. Dia harus nikah lagi. Lama para kiai juga begitu, semakin banyak mikir, semakin banyak wirid,
1: semakin
0: tinggi gitu.
1: Semakin harus sering nikah gitu Pak Kiai.
0: Ya, betul.
1: Pak Kiai.
0: Ya, semakin banyak berpikir itu semakin tinggi nafsu setnya. Betul.
1: Tapi para wali, tapi para dengan
0: wali kan istrinya banyak.
1: Tapi ada ketentuannya kan Pak Kiai.
0: Iya. Gimana?
1: Ya tapi kan harus ada, maksudnya ada ketentuannya. Misalkan menikahi sampai 3 orang begitu kan, 3 wanita.
0: Ya sampai 4 kan.
1: Misalkan sampai 4 lah. Tapi itu ya, kan itu harus adil gitu kan.
0: Adil kan pertimbangannya ada 2.
1: Gimana tuh Pak Kiai?
0: Satu adil dari memberi nafkah harta, yang kedua nafkah batin. Kalau dua-duanya selesai ya enggak masalah. Walaupun perempuannya pada nuntut pada tukaran nggak masalah, orang kasih iya sah, iya betul. Misalnya sudah dipoligami, sudah laki-laki sudah sesuai memberikan nafkah, sesuai memberikan keuangan, tapi masih bentrok aja ya salah perempuan.
1: Ya padahal sudah mencukupi ya.
0: Betul.
1: Yang penting semuanya tercukupi.
0: Iyalah, ya. Semua tercukupi. Sekarang kalau sudah tercukupi lah dohir batin, tapi masih protes aja, ya salah begitu.
1: Ya.
0: Dosa perempuannya, laki-laki sih tidak dosa, sesuai dengan ketentuan.
1: Pak Kiai ada penelpon lagi, kita terima dulu Pak Kiai ya. Assalamualaikum dari Cirebon.
2: Waalaikumsalam, saya nambah ini Pak Nambung Iskandar.
1: Nambah, silakan.
2: Jadi temanya ini bikin semangat aja nih sama
1: Pak Iskandar. Iya, bikin semangat.
2: Ini sebagai saya juga suami saya sudah meninggal. Ada orang mau nanya gitu ya, yang dulu pernah lagi mudanya masih pernah kenalan itu. Ceritanya suami saya sudah meninggal, ini mau meneruskan lagi, saya bilang, ayo kita teruskan lagi, apa? Saya bilang, enggak, saya bilang gitu, saya nolak itu Pak Kiai. Itu bagaimana Pak Kiai? Karena saya sudah, ya enggak mau lagi nikah lah, tapi yang mau dulu kenal itu, mau meneruskan, ayo diteruskan lagi, sekarang bagaimana? Terus saya nolak gitu Pak Kiai.
1: Nah, cinta lama bersemi kembali lah intinya begitu ya.
2: Iya gitu.
0: Jadi aja kalau ibu sudah nyaman dengan sendiri tidak iya masalah. Kalau perempuan loh.
2: Iya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
0: Jadi perlu gini. Nolak, kalau ya, perempuan ya beda dengan laki-laki. Kalau perempuan bisa nahan. Bisa nahan. Tidak apa-apa.
2: Sedikit semangat sama Pak Iskandar aja tuh lah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iis tadi ya di Tegal.
0: Iya, jadi
1: gimana Pak Kiai?
0: Kalau perempuan bisa nahan enggak apa-apa, enggak masalah. Yang tidak bisa nahan kan laki-laki. Dengan alasan apapun laki-laki tidak bisa nahan seks. Makanya laki-laki wajib nikah lagi kalau suami istrinya meninggal tuh. Sombong, saya sih tidak akan nikah lagi. Ya silakan puasa, tapi harus puasa.
1: Puasa. harus puasa.
0: Ya puasa supaya bisa nahan hawa nafsunya, seksnya jangan membludak kan gitu.
1: Mm-mm. Kalau berarti kalau wanita pasti bisa menahan
0: bisa.
1: Lah.
0: Mm-mm. Kalau perempuan bisa, bahkan ada satu hadis Nabi yang menjelaskan,
1: mm-hmm.
0: termasuk wanita istimewa ketika ditinggal suaminya, dia ngurusi anak-anaknya sampai anak-anaknya sukses gitu. Dia mm-hmm. tidak mau nikah lagi. Itu termasuk wanita istimewa kata agama, kata Nabi. Dan itu akan masuk surga bersama Rasulullah. Itu. Tapi kalau laki-laki mah nggak ada keterangan. Laki-laki ditinggal istrinya ya cepat nikah, wajib. Itu karena supaya tidak terjadi perzinahan.
1: Minimal berapa ini Pak Kiai kalau laki-laki untuk bisa menikah?
0: Ya nggak ada jeda iddah. Begitu suami istrinya meninggal sudah 7 hari nikah lagi nggak apa-apa, nggak masalah.
1: Oh, berarti itu kalau laki-laki tidak ada jeda iddah itu ya?
0: Tidak ada, iya. Makanya saya begitu mau 40 hari ya cari calon kan gitu, larak lirik cari calon.
1: Udah langsung hari. Larak lirik lagi Pak Kiai?
0: Iya.
1: Cepet ya dapat jodohnya Pak.
0: Iya, saya waktu itu jodohnya ada 7 yang pilihan saya itu.
1: Oh, ada 7.
0: Iya, 7 hari yang lama.
1: Wah, luar biasa Pak.
0: Iya. Ya alhamdulillah ini jodohnya dengan orang benda. Orang benda kan banyak keturunan aneh.
1: Ulama juga. Betul.
0: Saya mau ke sana. Itu ya ternyata masih keturunan para ulama juga gitu.
1: Mm-mm. Jadi ya. Dapat jodohnya dari benda ya Pak ya, alhamdulillah.
0: Betul.
1: Ya, masih ada waktu pendengar untuk Anda yang akan bergabung. Oh, ini ada dari pendengar yang sudah bergabung melalui live YouTube channel RRI Cirebon. Terima kasih untuk Ed Sumadi. Katanya sehat selalu Pak Kiai, selalu hadir dari Pak Sumadi. Kemudian juga ada Bunda Indra juga, terima kasih yang selalu menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Terima kasih Bunda Indra. Pak Kiai, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin Pak Kiai sampaikan, mungkin ada pesan juga tentang, atau mungkin ada yang ingin Pak Kiai sampaikan tentang tujuan pernikahan ini. Silakan Pak Kiai.
0: Ya, mudah-mudahan dengan pernikahan ini akan membuahkan keturunan yang baik gitu ya. Sholihin dan sholihat turiyatun tayyibah. Karena manusia itu tidak akan mudah selamanya. Ketika sudah tua, itu membutuhkan yang membantu kita. Dan yang membantu kita yang paling tepat adalah anak-anak kita. Itulah tujuan pernikahan.
1: Ya. Terima kasih.
0: Artinya, ya, oke.
1: Itu aja. Silakan pakai masih, silakan. Apalagi pakai?
0: Ya, mohon doa restu dari semua para pendengar dari Cirebon. Doa untuk saya dan istri saya yang baru ini, mudah-mudahan diberi sehat walafiat,
1: amin,
0: mawaddah, dan diberi keturunan yang banyak.
1: Amin. Keturunan yang banyak. Oke, terima kasih Pak Kiai sudah mengisi Mutiara Pagi di RRI Cirebon. Salam untuk keluarga, sehat selalu, sukses selalu ya Pak Kiai ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, hanya sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Senin 27 Juli 2026 bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalang Duku Puntang Kabupaten Cirebon. Dan tadi kita sudah mengkaji tentang tujuan pernikahan. Kami akhiri Mutiara Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saat yang akan kami sampaikan berita daerah.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kontak serumah ya udah jelas ya, orang yang tinggal serumah dengan penderita TB. Tapi kalau kontak erat itu orang yang sehari-hari berinteraksi dengan penderita.
2: Nah, kalau pengen ngurangi beban lalu lintas di situ, ada cara pengaturan lalu lintas atau manajemen rekayasa lalu lintas dengan merubah jalan Sukalila Utara yang arusnya tadinya arahnya dari simpang 3 KS Tubun Sukalila.
0: Sari berita. Screening TB di Kabupaten Cirebon diprioritaskan untuk kontak serumah, kontak erat, hingga kelompok berisiko. Rekayasa lalu lintas Sukalila diharapkan dapat memangkas titik kemacetan Karanggetas. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadikan Hari Puisi Indonesia 2026 sebagai momentum merawat bahasa, menghidupkan imajinasi, dan memperkuat identitas bangsa melalui sastra. Ia menegaskan, puisi adalah denyut jiwa kebudayaan yang merawat bahasa, menghidupkan imajinasi, merekam perjalanan bangsa. Melalui puisi, masyarakat menyulam keberagaman, menumbuhkan empati, serta menguatkan identitas Indonesia. Menurutnya, peringatan Hari Puisi Indonesia juga menjadi bentuk penghargaan kepada para penyair, sastrawan, dan pegiat sastra yang memperkaya hasanah budaya nasional. Kementerian Kebudayaan berkomitmen mendukung berbagai inisiatif pengembangan sastra sebagai bagian dari kemajuan kebudayaan. Sementara itu, penyair Aryani Isnamurti mengatakan bahwa puisi mengingatkan kita bahwa di balik setiap peristiwa selalu ada pesan dan nilai yang layak direnungkan, dirawat, dan diwariskan. Screening TB di Kabupaten Cirebon diprioritaskan untuk kontak serumah, kontak erat, hingga kelompok berisiko.
1: Diprioritaskan kepada kontak erat dan kontak serumah.
3: Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan akan mengintensifkan screening tuberkulosis TB mulai Agustus hingga November 2026. Upaya tersebut difokuskan pada kelompok yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit, dimulai dari kontak erat penderita hingga kelompok rentan seperti ibu hamil dan penyandang penyakit penyerta. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabella Saragi, menjelaskan bahwa sasaran utama screening TB adalah orang-orang yang memiliki peluang paling besar tertular TB karena sering berinteraksi dengan penderita. Selain menjangkau kelompok tertentu, cakupan pemeriksaan juga akan diperluas kepada masyarakat yang masuk dalam kategori rentan. Menurutnya, kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi mengalami infeksi TB sehingga perlu untuk mendapatkan deteksi dini.
1: Jadi kalau screening TB itu, Mbak, diprioritaskan kepada kontak erat dan kontak serumah. Kontak serumah ya udah jelas ya, orang yang tinggal serumah dengan penderita TB. Tapi kalau kontak erat itu orang yang sehari-hari berinteraksi dengan penderita, tetangga misalkan atau rekan kerjanya atau orang yang biasa bersama-sama dengan dia dalam dia melaksanakan aktivitas sehari-hari, itu utamanya. Nah, setelah kita mendapatkan atau men-screening yang kontak erat dan kontak serumah, diperluas lagi kontraknya adalah kepada kelompok berisiko. Siapa itu kelompok berisiko? Pertama, bayi dengan stunting, ibu hamil, kemudian penderita penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kemudian HIV. Nah, itu juga menjadi kelompok sasaran. Selanjutnya, yang lebih lebar lagi dari situ, itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam satu tempat secara menetap bersamaan dalam jumlah banyak. Seperti contohnya lapas, pesantren, gitu.
3: Pelaksanaan screening akan dilakukan secara bertahap. Setiap desa akan memperoleh jadwal berbeda sesuai dengan kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas pemeriksaan yang tersedia. Ia menambahkan seluruh puskesmas telah memiliki pemetaan kasus TB melalui program TB paru serta didukung kader TB di setiap desa. Data penderita maupun kontak erat telah tersedia berdasarkan nama dan alamat sehingga proses penjangkauan lebih mudah dilakukan. Melalui pendekatan tersebut, Dinas Kesehatan berharap semakin banyak kasus TB yang dapat ditemukan lebih awal sehingga pengobatan bisa segera diberikan dan rantai penularan di masyarakat dapat ditekan. Aura Aulia melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cirebon menggagas pemilihan Raya Putih Biru Prabu sebagai panduan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS secara serentak di seluruh SMP se-Kabupaten Cirebon. Program yang dikembangkan bersama Dinas Pendidikan ini bertujuan menanamkan budaya demokrasi sejak dini melalui mekanisme pemilihan yang mengadopsi asas luber jurdil. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Ersya Kamia Puspawati mengatakan, keserentakan pemilihan tidak hanya menyamakan waktu pelaksanaan, tetapi juga menyeragamkan tahapan penyelenggaraan. Hal tersebut dilakukan agar seluruh sekolah memiliki acuan yang sama. Selain menyeragamkan tahapan penyelenggaraan tanpa menghilangkan kreativitas sekolah, Prabu juga memberikan pengalaman nyata kepada siswa, mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga pemungutan suara di TPS. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung serentak pada 10 Agustus 2026 sebagai rangkaian HUT ke-81 RI. Program ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk karakter pelajar sebagai pemilih cerdas dan warga negara yang memahami proses demokrasi. Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 di Kabupaten Kuningan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman serta ramah anak. Bunda PAUD Kabupaten Kuningan, Hajah Ella Helayati Esos, menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab seluruh pihak termasuk orang tua, pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat. Menurutnya, keluarga harmonis, sekolah ramah anak, serta lingkungan sosial yang aman menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Mengusung tema, sayangi anak, lindungi, dan bangun masa depan, semua setara, riang bersama peringatan HAN 2026 juga mengajak seluruh anak untuk terus semangat belajar, berani bermimpi, dan mengembangkan potensi demi masa depan bangsa yang lebih baik. BPS Kota Cirebon sebut perhitungan kontribusi pariwisata butuh tabel input-output dan konsumsi wisatawan.
4: Yang pertama, Kota Cirebon harus punya namanya tabel input output. Itu menggambarkan hubungan antar sektor.
5: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon menyebut kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah belum dapat dihitung secara spesifik. Perhitungan tersebut membutuhkan sejumlah data pendukung yang hingga saat ini masih perlu dilengkapi. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan dalam mengukur dampak pariwisata, pemerintah daerah sedikitnya memerlukan dua hal utama, yaitu tabel input output antar sektor dan data konsumsi wisatawan.
4: Nah, kalau secara data sih sebenarnya kami belum menghitung. Memang ketika menghitung itu diperlukan minimal ada dua. Yang pertama, Kota Cirebon harus punya namanya tabel input output. Itu menggambarkan hubungan antar sektor. Jadi kalau nelayan misalkan kan, nelayan ketika misalkan melaut kan dia pertama butuh bensin. Berapa banyak sih bensin? Dia butuh es mungkin, butuh air minum yang dibawa, ya, dan butuh yang lainnya. Itu hubungan itu kita rekam dalam tabel input output. Kemudian nelayan ini hasilnya dijual kemana saja? Ada masuk restoran, ada masuk rumah tangga kan? Kalau ikan ya, ada masuk mungkin industri yang di ekspor seperti itu. Nah, tabel input outputnya harus punya. Itu satu. Yang kedua yang dibutuhkan adalah data konsumsi wisatawan. Jadi setiap mereka belanja di Cirebon, datang ke Cirebon, itu konsumsinya apa saja.
5: Samiran menjelaskan, data konsumsi wisatawan menjadi dasar untuk menghitung dampak ekonomi yang dihasilkan sektor pariwisata. Dari data tersebut dapat diketahui besaran pengeluaran wisatawan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi di Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Sebanyak 21 pasangan suami istri mengikuti isbat nikah terpadu yang digelar dalam rangka haul almarhum sesepuh dan warga Pondok Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan hasil kolaborasi Kementerian Agama, Pengadilan Agama Sumber, Disdukcapil, ATR BPN dan Pondok Buntet Pesantren ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah pengurusan administrasi kependudukan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Haji Selamat menegaskan, isbat nikah terpadu merupakan komitmen Kemenag dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak. Menurutnya, melalui layanan tersebut, masyarakat memperoleh legalitas perkawinan sekaligus kemudahan mengurus dokumen kependudukan. Ia juga mengimbau masyarakat mencatatkan perkawinannya sejak awal melalui kantor urusan agama KUA agar sah secara agama maupun negara serta hak-hak suami, istri, dan anak terlindungi secara hukum. Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu menangani 684 kejadian selama Januari sampai Juli 2026, terdiri dari 71 kasus kebakaran dan 613 kasus non-kebakaran. Selain memadamkan kebakaran rumah, lahan, gudang, dan tempat usaha, petugas juga melakukan evakuasi ular, sarang tawon, penyelamatan hewan, hingga membantu membuka saluran irigasi petani. Memasuki musim kemarau, Kabid Damkar Indramayu Jajat Wibisono mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena resiko kebakaran meningkat akibat cuaca panas dan angin kencang. Warga diminta tidak membakar sampah, ilalang maupun lahan kosong, memastikan instalasi listrik aman, tidak meninggalkan aktivitas memasak tanpa pengawasan, serta segera melaporkan kejadian darurat agar dapat ditangani dengan cepat. Seluruh personil damkar tetap bersiaga 24 jam untuk melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalkan kerugian akibat kebakaran. Rekayasa lalu lintas Sukalila diharapkan dapat memangkas titik kemacetan Karanggetas.
2: Nah, kalau pengen mengurangi beban lalu lintas di situ, ada cara pengaturan lalu lintas atau manajemen rekayasa lalu lintas.
6: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan perubahan arus lalu lintas di kawasan Sukalila sebagai solusi mengurangi kepadatan Karanggetas. Rekayasa tersebut difokuskan mengurangi penumpukan kendaraan menuju kawasan perdagangan sekitar Surya Toserba dan Asia Toserba. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan perubahan dilakukan dengan membalik arah arus Jalan Sukalila Selatan. Kendaraan dari Simpang Kalibaru nantinya diarahkan menuju KS Tubun sehingga beban menuju Karanggetas berkurang.
2: Nah, kalau pengen mengurangi beban lalu lintas di situ, ada cara pengaturan lalu lintas atau manajemen rekayasa lalu lintas dengan merubah Jalan Sukalila Utara yang arusnya tadinya arahnya dari Simpang 3 KS Tubun Sukalila menuju ke Jalan Siliwangi atau Simpang 4 Jembatan Kalibaru Sukalila, ya dibalik arahnya dari jembatan Simpang Jembatan Sukalila Kalibaru menuju ke KS Tubun.
6: Gunawan menjelaskan kendaraan pribadi dari tentara pelajar tidak lagi memasuki Sukalila, melainkan diarahkan melalui ruas jalan alternatif. Sementara itu, angkutan kota tetap melintasi kawasan Sukalila menggunakan jalan Sukalila Utara tanpa mengubah trayek pelayanan. Ia menilai perubahan tersebut juga mengurangi titik persilangan kendaraan pada Simpang Kalibaru maupun Simpang KS Tubun setiap harinya. Berkurangnya pergerakan kendaraan yang saling memotong diharapkan membuat arus lalu lintas menjadi lebih lancar. Rena Safira melaporkan.
0: Ra- Ratusan kepala desa se-Kabupaten Kuningan mengikuti retret Kepala Desa 2026 di Kebun Raya Kuningan Sabtu 25 Juli 2026 dengan Menteri, maksud kami dengan materi wawasan kebangsaan Wasbang dan Bela Negara dari Kodim 0615 Kuningan. Kapten Kavaleri Suharto menegaskan desa merupakan fondasi utama NKRI, pusat ketahanan pangan sekaligus penjaga nilai-nilai budaya bangsa. Menurutnya, kepala desa memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan dan teladan dalam menjaga persatuan. Ia menjelaskan bahwa bela negara tidak hanya diwujudkan melalui angkat senjata, tetapi juga melalui pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila, serta kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa. Kepala desa diharapkan menjadi pelindung semangat gotong royong dan kebersamaan di lingkungan desa. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain. Selamat pagi.
7: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali ya, Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Mari kita sambut pagi hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan ya, agar kita bisa melaksanakan aktivitas kita di hari ini, membuahkan hasil dan juga bisa berjalan dengan lancar. Pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu informasi untuk Anda. Informasi ini mengenai instalasi pengolahan air limbah IPAL yang menjadi hal penting yang harus disiapkan oleh dapur SPPG. Kwartanto, Ketua Yayasan Same-Same Berkah sekaligus Mitra MBG, ini mengaku sejak awal membangun dapur MBG, pengolahan limbah air sudah diperhatikan. Kwartanto

0: mengaku dapur bisa menggunakan 2.000 liter air setiap hari dan perlu pengolahan air khusus yang tidak sederhana. Pengolahan, maksud kami, limbah air dari dapur SPPG terlebih dahulu ini harus dikelola sampai bisa mencapai pH yang aman untuk bisa dibuang. Ya, itu dia yang disampaikan oleh Haji Arham. Ini salah satu pendengar yang pada waktu itu berinteraktif ya, dengan harapan dapur MBG ini bisa mengolah limbah dengan baik. Nah, pendengar, nanti pada pukul 8 kita juga akan hadirkan dialog Cirebon Menyapa dengan tema sinergi sekolah dan SPPG menjaga mutu dan keberlangsungan MBG. Seperti apa? Nanti kita akan hadirkan di dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 27 Juli 2026. Tetaplah ada bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beraktivitas, tetap semangat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meminta seluruh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG agar menjalankan program makan bergizi gratis MBG dengan penuh tanggung jawab, kepedulian, dan hati nurani untuk melayani para penerima manfaat. Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan program MBG merupakan amanah besar untuk memenuhi hak gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok penerima manfaat lainnya. Sehingga setiap petugas SPPG ini memegang peran penting ya dalam memastikan makanan yang disajikan tidak hanya memenuhi standar operasional, tetapi juga benar-benar aman, layak konsumsi, dan berkualitas. Menurutnya pendengar, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar operasional, tetapi juga oleh komitmen seluruh petugas dalam memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar layak, aman, dan bergizi.

Pendengar, nanti kita lanjutkan kembali ya untuk Cirebon pagi hari ini. Kini saja kita akan simak terlebih dahulu Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia,